0: pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsidi 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan satu unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Hairul Mamprot 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian tadi laporan dari Hairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Fox Point Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
2: Hari ini kita memperingati ulang tahun Fox Point.
3: Fox Point Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10. Hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Fox Point Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Fox Point Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
2: Kita ini selalu menjaga kesetaraan, ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
3: Yohanes mengatakan Fox Point Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
2: Dukungan Fox Point untuk pemerintah tentu saja kita selalu mengevaluasi program dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini, kita mempunyai channel-channel sendiri.
3: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Suparman mengapresiasi Fox Point Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
4: Lihat bahwa Fox Point sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Republik Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Fox Point untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Fox Point Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali dari Tanah Suci di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhas, Tuti Rianingrum mengatakan tahun ini kuota PIHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PIHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat dan biasanya PIHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
7: Haji penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005 bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus, yang membedakan dengan haji reguler. Kalau haji reguler penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PIHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PIHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi
6: dan pendengar, terkait pemilihan haji khusus itu menurut Tuti dilakukan oleh pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jemaah haji dengan cara monitor istihad kesehatan, BPJS dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK, dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke asrama haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan asrama haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumbena. Dani.
8: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar dan kedatangan jemaah haji di tanah air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke asrama haji Debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi, dijemput di Debarkasi Jakarta Bekasi.
9: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari asrama haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPH daerah, kemudian PPH daerah membawa ke daerah masing-masing baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
8: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di Debarkasi Jakarta Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal Kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 07.35 dan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumbena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur, Kalimantan Selatan, kemarin siang sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat, sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga. Robi.
10: Dari sebanyak 358 jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar, mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan GA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju asrama haji di Embarkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIA Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal, kloter 2 sebanyak 360 jemaah, hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
11: Setelah mendarat, kloter 2 asal Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360, karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jemaah yang sudah berada di Banua, sudah mendarat di Bandara Syamsuddin itu berjumlah 717.
10: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke Embarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3, jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabaloh yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 7 Juni 2026. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
5: Laporan khusus.
12: Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad bin Hasan atau yang akrab disapa Tokmat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
13: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal ketersaling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
12: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
14: Our energy systems have been reshaped Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
15: Affordability and security.
12: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
16: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
12: Diketahui dialog GCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. GCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
1: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia-Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Razzaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Iya, baik, benar masih di program Satu Manokwari, tentunya di kanal Inspirasi Apapun Inspirasi. Masih bersama saya Didi menemani Anda di pagi hari ini. Dan oke, okay, diberitakan buat Anda ya, yang para pecinta fans bola ya, dimanapun kalian berada. Ya, kita nanti tepat pukul 12 kita akan melakukan konvoy akbar ya bersama para fans ya, dengan rute Jalan Merdeka dan sebagainya. Oke, tentunya jangan lupa datang ya untuk meramaikan konvoy akbar Piala Dunia 2026. Oke, masih dalam rangkaian informasi dan ya hiburan lainnya buat kami hadirkan buat Anda.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Oke, baik pendengar ya. Kini kopi bukan lagi sekedar minuman pahit atau manis ya, melainkan bagian ya dari hidup masyarakat ya, dari pagi hingga malam. Nah, pendengar ya, kopi ya bisa menemani aktivitas ya, juga obrolan santai hingga momen overthinking banyak orang. Nah, bagi generasi Z ya, kopi menjadi simbol identitas sekaligus pelengkap tren nongkrong di coffee shop estetik. Ya, baik pendengar ya, untuk pertumbuhan ya, budaya ngopi Indonesia meningkat 8% melampaui rata-rata pertumbuhan global yang hanya 6%. Lantas kenapa nih? Dan apa ya sebenarnya yang menjadikan alasan bahwa kopi ini makin banyak diminati dan juga menjadi tren saat ini. Ya, baik pendengar ya, dilansir dari berbagai sumber ya, ternyata ya kopi memiliki aroma khas yang kuat dan mudah dikenali para penikmatnya. Nah, bagi pecinta kopi bahkan maupun mengenali jenis biji kopi yang dari aromanya. Yang berikut ada juga bisa menghilangkan rasa kantuk dan membuat lebih rileks. Nah, karena kenapa? Karena kafein pada kopi dikenal mampu membantu ya tubuh tetap terjaga saat beraktivitas. Nah, selain itu kopi juga dapat membuat pikirannya lebih rileks dan membantu meredakan stres. Nah, yang berikut adalah meningkatkan mood dan semangat. Nah, baik pendengar ya, bagi Anda yang suka mengonsumsi kopi ya, ternyata dapat membantu meningkatkan produktivitas ya, dopamin di dalam otak manusia. Karena itu ya, kopi sering membuat suasana hati terasa lebih baik dan juga menyenangkan. Nah, yang berikut juga adalah peluang petualangan di pagi hari ya. Nah, banyak peminat kopi memulai kopi sambil mengejar aktivitas dan passion ya mereka sehari-hari. Cappuccino, latte, dan mochaccino ya sering menjadi pilihan karena memberikan semangat sebelum memulai rutinitas. Nah, untuk kopi ukuran medium muda di bawah menemani perjalanan menuju kampus, kantor, atau aktivitas lainnya. Nah, yang berikut adalah menikmati senja. Nah, senja menjadi salah satu melepas penat ya setelah menjalani bagian aktivitas sepanjang hari. Nah, banyak orang juga menikmati kopi ya sendirian atau bersama teman di coffee shop ya favorit mereka. Nah, saat menikmati sore, nah banyak penikmat kopi ya memilih sajian dingin seperti cold brew atau ice latte. Kopi biasanya dinikmati bersama cemilan mempercayakan racikan terbaik di barista coffee shop tersebut. Nah, kamu nih lebih kemana nih ya? Oke. Baik mendengar, jadi ya sekarang ya kopi hadir bukan hanya dinikmati tetapi juga menjadi bagian keseharian banyak orang. Nah, dari aroma yang suasana coffee shop, kopi menghadirkan pengalaman yang dekat dengan gaya hidup modern. Oh, itu dia ya penjelasan kenapa nih ya kopi menjadi semakin tren, bukan sekedar minuman lagi tapi sudah menjadi salah satu tren bagi generasi Z atau mungkin milenial dan sebagainya. Oke. Baik, mendengar masih dengan informasi-informasi lainnya bakal saya hadirkan sesaat lagi. Oke, tetap masih dalam program kita di Pro 1 Manokwari, kanal inspirasi dan juga informasi.

pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

0: meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
1: Dengerin RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami shock.
0: 1 jam sebelumnya.
1: Berangkat yuk.
4: Gas.
1: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
1: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
0: Setelahnya, kamu sudah tahu.

Ya, baik pendengar, kita akan mengikuti pemutaran lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan teks Pancasila tepat pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Timur.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Kakak tahu gak tidak Pes Parawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pes Parawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia pesub tema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pes Parawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain, hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital, dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Sayang, handphone kamu mana?
3: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
2: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
3: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
2: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
3: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
2: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan, kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
3: Apa itu?
2: Tuh kan, meledak.
3: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
2: Ih kamu tuh, aduh, suka gak denger omongan istrinya, kali ikan semua nol, gimana ya, sih?
3: Kamu itu nanti aja ngomelnya tuh.
2: Ih kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergensi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

0: Halo, bagaimana guys? Serta kamu orang semua di Manokwari dan sekitarnya dengar sayang. Ini langsung Mama Jahan yang turunnya usaha body tattoo. Saya cuma mau bilang jangan lupa bayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya supaya listrik tetap menyala aman nyaman dan tidak ada gangguan nyamuk-nyamuk kecil yang spangkal. Sekarang bayar tagihan listrik jadi makin mudah, cukup download aplikasi PLN Mobile. Kamu orang bisa bayar listrik cukup dari handphone, kapan saja dan di mana saja, cuma beberapa klik langsung bayar. Jadi kamu di gunung, kamu di pohon juga jadi. Jadi jangan lupa tunda-tunda lagi, bayar listrik tepat waktu melalui aplikasi PLN Mobile, solusi cepat dan praktis untuk kebutuhan listrik pakai Macedon. Orang jaga terang, orang jaga Manokwari. Kalau tidak ada mama ke situ, kamu tahu kan pula laki-laki itu mama culik buat pergi bayar langsung. Ingat, pakai listrik enak. Ingat, bayar tagihan. Love you. Wah.
1: Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Halo, Pecemakes, serta kamu orang semua di Manokwari dan sekitarnya dengar sayang. Ini langsung Mama Jahan yang turunnya, Ustaz Budi Tato. Saya cuma mau bilang, jangan lupa bayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Supaya listrik tetap dinyala, aman, nyaman, dan tidak ada gangguan nyamuk-nyamuk kecil yang sepangkal. Sekarang bayar tagihan listrik, jadi makin mudah, cukup download aplikasi PLN Mobile. Kamu orang bisa bayar listrik cukup dari handphone, kapan saja dan di mana saja, cuma beberapa klik langsung bayar. Jadi kamu di gunung, kamu di pohon juga jadi. Jadi jangan lupa tunda-tunda lagi, bayar listrik tepat waktu melalui aplikasi PLN Mobile, solusi cepat dan praktis untuk kebutuhan listrik pakai Macedon. Orang jaga terang, orang jaga Manokwari. Kalau tidak ada mama ke situ, kamu tahu kan laki-laki itu mama culik buat pergi bayar langsung. Ingat, pakai listrik enak. Ingat, bayar tagihan.

0: Bang.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
3: Joget-joget gak pake baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
4: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Pendengar setia dimanapun berada, sesaat lagi kita akan mengikuti siaran langsung Konvoi Damai Fans Club peserta Piala Dunia 2026 bersama RRI dan TVRI.

si bola damai yang diselenggarakan oleh RRI Manokwari dan TVRI Papua Barat ya. Ya, saat ini sudah pukul 12.47 menit waktu Indonesia Timur ya. Masih konvoi damai deklarasi pesta bola gembira ya. Dan walaupun cuaca di seputaran Kota Manokwari panas ceter membahana ya, tidak mengurangi semangat para peserta konvoi ya yang menelusuri sepanjang jalan di Kota Manokwari. Dan untuk Anda yang saat ini sedang menyimak lewat YouTube TVRI Papua Barat ya, saat ini rombongan sudah berada di seputaran Wosi Manokwari dan nanti akan melakukan perjalanan kembali ke RRI Manokwari dengan melewati Amban dan nantinya akan kembali tiba di halaman RRI Manokwari. Tunggu keseruan selanjutnya ya. Masih dalam acara konvoi bola damai ya, bersama RRI Manokwari dan TVRI Papua Barat.

Rian Andre juga bisa menyimak acara live streaming konvoi Damai Fans Club peserta Piala Dunia 2026 lewat RRI Net Manokwari ya. Untuk Anda yang mungkin saat ini belum sempat mengikuti ya, bisa Anda nonton langsung di RRI Net Manokwari, YouTube RRI Net Manokwari. Atau untuk Anda yang mungkin saat ini sedang berada di jalan ya, yang sedang melakukan perjalanan, Anda bisa simak ya lewat RRI Pro 1 Manokwari di FM 94.3 MHz, masih dalam konvoi Damai Fans Club peserta Piala Dunia 2026.

Ya, pemirsa dimanapun berada, kita masih mengikuti siaran langsung konvoi Damai Fans Club peserta Piala Dunia 2026 ya. Sambil kita tunggu nih ya, Piala Dunia 2026, negara mana saja yang lolos dan siapa yang akan ikut serta untuk pertama kalinya ya, peserta jadwal pengundian, sistem turnamen, babak penyisihan grup, dan juga lawan ya. Dan tadi

0: Pertama yaitu di RRI Manokwari ya. Ya, peringkat pada tahun 2026 Piala Dunia ini diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko untuk pertama kalinya dengan total 48 tim, luar biasa ya. Namun negara-negara mana saja nih ya yang berhasil lolos ya? Ya, pada musim panas 2026, Piala Dunia FIFA akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pengundian grup juga sudah dilakukan pada Desember tahun lalu ya, Desember 2025. Dan semua peserta babak final yang untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 tim yang kini ditetapkan.
1: Seluruh dunia bersorak suara.
0: Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, 45 negara telah memastikan tiket mereka ke putaran final. Sementara 3 tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada sudah otomatis lolos ya. Di Asia, Jepang juga menunjukkan performa gemilangnya sejak awal dan menjadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia melalui jalur kompetisi. Kalau di Eropa, Inggris memimpin berkat performa sempurna dengan 6 kemenangan dari 6 pertandingan ya. Di kota Le Prancis, runner-up Piala Dunia. Tak lama setelahnya, Jerman juga menghilangkan keraguan terakhir ya mengenai kualifikasi mereka dengan penampilan meyakinkan melawan Slovakia. Ya, Turki harus melalui jalur playoff dan akhirnya bisa bersorak pada akhir Maret setelah mengalahkan Kosovo.

Ya, di seluruh dunia ada beberapa debut Uzbekistan untuk pertama kalinya berpartisipasi di Piala Dunia. Pada 5 Juni 2025, Yordania juga lolos untuk pertama kalinya. Demikian juga Cape Verde dan Curaçao bisa bersorak ya. Curaçao ini lolos ke turnamen Piala Dunia untuk pertama kalinya berkat hasil imbang 0-0 melawan Jamaika. Semua satu gol, satu do- Ya, pengundian grup Piala Dunia 2026 juga sudah digelar pada 5 Desember 2025 di Kennedy Center, Washington DC ya. Dalam acara tersebut, 12 grup babak penyisian sudah diundi ya, yang dapat ikut bertanding yaitu ada dari grup A yaitu Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan dan Republik Ceko ya.

Ya, di grup B ada Bosnia, Herzegovina, Kanada, Qatar, dan Swiss. Di grup C ada Brasil, Maroko, Haiti, dan Skotlandia ya. Lalu di grup D ada Turki, Amerika Serikat, Australia, Paraguay. Dan di grup E ada Jerman, Curacao, Pantai Gading, dan Ekuador. Di grup F ada Belanda, Jepang, Swedia, dan Tunisia. Di grup G ada Belgia, Mesir, Iran, dan Selandia Baru. Kemudian di grup H ada Spanyol, Uruguay, Kepulauan Cape Verde, Arab Saudi. Dan di grup I ada Prancis, Norwegia, Senegal, dan Irak. Grup J. Ya, grup J ada Argentina, Austria, Aljazair, dan Yordania. Dan di grup K ada Portugal, Kolombia, Republik Demokratik Kongo, dan Uzbekistan. Dan di grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

Ya, pendengar dari terpantau dari YouTube RRI.net ya, saat ini peserta konvoi sudah berada di seputaran kantor bupati lama ya. Ya, mungkin sedang dalam perjalanan ke arah sini atau mungkin masih ada satu putaran lagi. Kita tunggu saja ya.

Ini berikan informasi terupdate dari harapanrakyat.com. Gelaran Piala Dunia 2026 yang semakin dekat mengungkap sejumlah fakta menarik. Kemeriahan Piala Dunia sendiri sudah bisa dirasakan di berbagai pelosok negeri, apalagi saat ini FIFA sudah mengkonfirmasi squad yang terdaftar ya. Berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 ya. Ya, dan nantinya Piala Dunia akan jadi kompetisi sepak bola paling bergengsi sejagat ya. Nantinya duel pertama akan berlangsung di Mexico City dengan laga antara timnas Meksiko versus timnas Afrika Selatan.

Ya, ada 4 fakta menarik ya mengenai Piala Dunia 2026. Kira-kira apa saja nih ya? Ya, ternyata ada pemain sepak bola yang sering melanggar main di Piala Dunia ya. Tak tanggung-tanggung, para pemain ini juga merupakan bintang sepak bola berbakat sehingga negara masing-masing selalu mengikutsertakan mereka. Dan ketiga pemain tersebut adalah siapa nih? Ada Cristiano Ronaldo yang bermain untuk Portugal, ada Lionel Messi yang membela Argentina, lalu ada juga Guillermo Ochoa yang nantinya akan membela timnas Meksiko ya. Masing-masing tentunya punya pengalaman panjang sebagai pemain sepak bola dan tercatat ketiganya sudah mengikuti 6 kali laga Piala Dunia secara penuh ya. Dan pemain paling tua yang masih akan berlaga di Piala Dunia 2026 ada Craig Gordon. Craig sendiri sudah berusia 43 tahun lebih 162 hari ya. Nantinya ia akan, Craig ini akan membela timnas Skotlandia ya. Sedangkan pemain yang paling muda ada Gilberto Mora, salah satu pemain starter untuk timnas Meksiko yang berusia 17 tahun lebih dari 240 hari. Ya, pastinya tidak semua orang berkesempatan menjadi pemain tim nasional sehingga seleksi untuk masuk ke skuad timnas cukup sengit ya. Belum lagi dengan lawan kualifikasi yang berat, lebih sedikit lagi pemain yang bisa main di Piala Dunia 2026. Namun di tahun ini pemain debutan di Piala Dunia 2026 cukup besar ya, yaitu sekitar 891 pemain. Mereka adalah pemain-pemain yang baru pertama kali merasakan atmosfer laga bergengsi sepak bola tersebut ya. Sedangkan pemain yang sudah pernah mengikuti Piala Dunia berjumlah 357 pemain ya. Jika digabungkan setidaknya ada sekitar 1248 pemain sepak bola yang mengikuti ajang kompetisi ini.

Ya, ada 449 klub yang salah satu pemainnya mengikuti Piala Dunia. Bahkan ada pula klub yang pemainnya terpilih lebih dari satu. Salah satu dari 449 klub tersebut adalah Persib Bandung ya. Persib memiliki perwakilan di Piala Dunia 2026 dan nantinya yaitu Frans Putros. Pemain ini tergabung dalam timnas Irak dan menjadi pemain inti di skuad tim nasional tersebut ya.

Terinformasi dalam konvoi damai fans club peserta Piala Dunia 2026 dan saat ini terpantau dari YouTube RRI Net Manokwari. Saat ini peserta konvoi sudah berada di seputaran Reremi Puncak ya. Lanjut lagi ke seputaran Irman Jaya ya, Marina Amban ya.

Ya, pendengar Satria, cuaca di seputaran Kota Manokwari cukup panas ya. Tetapi tidak menyurutkan semangat ya, tidak mengurangi semangat peserta konvoi damai yang saat ini masih melakukan perjalanan ya. Kita tunggu sesaat lagi yang akan tiba di titik awal start tadi ya, yaitu di halaman RRI Manokwari. Anda dapat simak siaran ini lewat YouTube RRI Net Manokwari dan juga bisa Anda simak lewat TVRI, YouTube TVRI Papua Barat dan juga dapat Anda dengarkan di Pro 1 FM 94.3 MHz RRI Manokwari.

disiarkan langsung TVRI Papua Barat dan Radio Republik Indonesia RRI Manokwari. Mari sama-sama kita satu dan sukseskan Piala Dunia 2026.

0: Manokwari. Kami persilakan untuk mengambil tempat di halaman karena ada beberapa kegiatan yang akan dilanjutkan terkait dengan khotbah damai Fans Cup peserta Piala Dunia tahun 2026. Untuk motor-motor ataupun kendaraan roda 2, mobil-mobil atau kendaraan roda 4 boleh diselesaikan untuk pengaturan parkirannya. Mohon kerjasama dari ketua-ketua Fans Club peserta Piala Dunia tahun 2026. Dan bagi peserta yang sudah hadir boleh mengambil tempat di halaman RRI Manokwari. Kita akan melanjutkan pada acara selanjutnya. Yang mau hadiah door prize boleh merapat karena ada beberapa hadiah-hadiah menarik yang siap dibagikan. Silakan yang mau dapat informasi sosialisasi terkait hak siar untuk siaran
1: bola Venimo
0: boleh bergabung.
1: Posisi tepat di depan.
0: Venimo posisi di depan. Boleh disesuaikan untuk peserta berikutnya.

Mania tahun 2026. Motor-motor yang lain bisa menyesuaikan, ada parkiran juga di bagian atas di halaman RRI Manokwari bagian lapangan upacara, ataupun di bagian pinggir-pinggir jalur kiri dan kanan di halaman RRI Manokwari. Sedangkan untuk parkiran di luar, mohon kesediaan dan kerjasama dari ketua-ketua fans club untuk mengkoordinir fans club, fans clubnya masing-masing. Silakan bergabung, walaupun kita di bawah cahaya matahari yang kurang lebih dari 10, tapi tetap semangat untuk menyambut Pesta Bola Dunia dalam Bola Gembira tahun 2026. Ya, ini Brasil baru memasuki tempat. Silakan Argentina, Jerman, Belanda, Spanyol, Portugal, dan fans club lainnya, silakan menyesuaikan. Para ketua-ketua fans club boleh mengarahkan. Mari bergabung bersama-sama di halaman LPP RRI Manokwari. Silakan sekali lagi untuk ketua fans club peserta Piala Dunia 2026 yang ikut partisipasi dalam konvoi damai, boleh mengarahkan fans clubnya masing-masing untuk menempati tempat.

baik informasi untuk para pengisi acara yang akan menghadirkan lagunya, boleh ke mobil TVRI ataupun RRI untuk berkoordinasi. Sementara untuk ketua-ketua fans club, mohon kesediaannya juga untuk mengarahkan para peserta masing-masing klub peserta Piala Dunia tahun 2026, dan kami persilakan untuk menempati kursi yang sudah disiapkan khusus untuk ketua-ketua fans club ataupun pembinanya di tenda utama, karena sesaat lagi kita akan segera mulai dengan acara lanjutan. Masih dari konvoi bersama seluruh fans Piala Dunia tahun 2026 LPPRI Manokwari dan TVRI Papua Barat beserta dengan para peserta fans Cup Piala Dunia tahun 2026 yang baru datang ataupun bergabung dengan mobil ataupun motor, silakan menyesuaikan. Ya, kita sama-sama menjaga ketertiban keamanan agar Manokwari tetap damai dan kondusif.

Gabi bisa menyesuaikan. Mari silakan parkir di halaman TVRI Mana Puari. Bekas gedung yang lama ada TL-TL putih, boleh bergabung dekat pagar. Silakan langsung bergabung. Mungkin teman-teman dari Events Club, ketua-ketua boleh mengarahkan. Silakan masuk di area parkir halaman RRI Mana Puari di X gedung lama. Ya, ada tengah putih dekat pagar bagian dalam, boleh ditempati untuk motor-motor yang mau parkir ataupun yang mau berdiri atau standby.

kita persiapan untuk acara selanjutnya. Sekali lagi untuk ketua-ketua fans club peserta Piala Dunia 2026 boleh merapat ke tenda utama atau perwakilannya, silakan.

orang Brasil boleh merapat. Teman-teman yang lain boleh mengarahkan. Masih ada parkiran di dalam. Di samping tenda Telkomsel masih kosong. Di samping tenda. Ya, untuk tim keamanan dari masing-masing fan club bisa mengarahkan untuk teman-temannya. Suka bola. Kita semua di jalur sebelah kiri. Jalur sebelah kiri Jalan Merdeka. Satu jalur sebelah kiri. Dan yang lainnya boleh merapat masuk ke dalam halaman RRI Manokwari. Boleh ditempati dekat gedung yang ada di RRI Manokwari untuk berteduh.

bagian dalam dengan pagar boleh disesuaikan. Terima kasih untuk Kepala RW Manokwari dan Kepala TVRI Papua Barat, dan kami undang untuk ketua ataupun pembina dari masing-masing fans club peserta Piala Dunia 2026 untuk menempati tenda utama. Ya, mungkin ada perwakilan dari Kapolresta, kami persilakan untuk bergabung. Kepada Ketua ASPAP atau yang mewakili, diserahkan.

Silakan masuk untuk kendaraan yang lainnya. Kita pakai jalur sebelah kiri. Jalur sebelah kiri di area Jalan Merdeka. Jalur kanan untuk mobilisasi kendaraan-kendaraan yang lain. Masih ada tempat parkiran antara mobil RRI Digital, RRI Manokwari, dan Telkomsel. Boleh diparkir motor-motor yang belum sempat terparkirkan atau belum mendapatkan tempat parkiran di bagian luar jalan utama. Silakan, mungkin bagian keamanan atau teman-teman tim kerja dari masing-masing fans club boleh saling bantu atau menginformasikan masih ada parkiran di bagian dalam. Terima kasih.

Sekali lagi dengan hormat kami mempersilakan Ketua Fans Club peserta Piala Dunia 2026 atau pembina untuk menempati tenda utama. Untuk bersama-sama kita akan segera memulai, dan untuk peserta Fans Club yang lainnya dari masing-masing tim boleh bergabung di halaman RRI Manokwari. Kita masih punya beberapa acara, di antaranya ada sosialisasi bagaimana cara nonton Piala Dunia. Selamat datang Belanda, silakan. Kemudian cara mendengarkan di RRI Manokwari, yang mana TVRI dan RRI Manokwari mempunyai hak siar untuk siaran Piala Dunia. Dan nantinya dari Telkomsel juga akan memberikan sosialisasi terkait dengan paket maksimum yang akan digunakan. Dan deklarasi bersama untuk damai Piala Dunia di kota Manokwari, di mana Manokwari akan menjadi pusat kegiatan Pesta Paduan Suara Nasional dari tanggal 18 sampai dengan 28 Juni 2026. Bagaimana kita sama-sama menjaga keadaan tetap di kota Manokwari. Dan tentunya ada hadiah-hadiah menarik yang disiapkan. Ada dispenser, kemudian ada rice cooker, kipas angin, satu buah orbit gratis bagi yang beruntung. Kemudian juga ada 3 radio untuk mendengarkan siaran RRI Manokwari plus siaran bola atau bola gembira. Silakan yang lainnya, Kakak Harton selaku pembicara mewakili dari Fans Club boleh merapat.

0: Kurang semangat ini, kurang semangat. Yang di luar mana suaranya? Selamat sore semuanya. Kurang semangat. Kedengaran baru 50% ya. Ini padahal tadi kalau saya lihat ini, jalan keliling kota Manokwari dengan begitu semangat, antusias, menunjukkan bahwa kita adalah warga Manokwari yang luar biasa dan sangat sportif ya. Terima kasih buat semua ya Maria hari ini. Kita boleh lihat bagaimana antusias warga Manokwari. Boleh sama-sama hadir turun ke lapangan ya.
1: Benar sekali Elko. Dan mungkin pada hari ini sekitar 10.000 ya.
0: 10.000. Oke. Kalau tadi saya dengar baru 50% suaranya. Saya ingin kalau boleh kasih suara 100% boleh ya sama-sama ya. Sama-sama. Selamat sore semuanya.
1: Luar biasa. Coba kita tes Argentina dulu ya. Selamat sore Argentina. Coba Belanda lagi dulu.
0: Oke, Belanda pastikan lebih keras lagi ya. Selamat sore Belanda. Wih, luar biasa.
1: Ya, di belakang kita nih Portugal ya. Selamat sore Portugal. Selamat sore Jerman. Oh, Jerman di mana-mana.
0: Jerman di mana-mana ya. Oke, kalau gitu. Saya ingin sapa dulu nih. Fama, selamat sore Brazil.
1: Iya. Dan Elko pada hari ini.
0: Oke, ada lagi yang kurang. Kita harus sapa lagi. Fama, selamat sore Argentina. Wih, luar biasa.
1: Sepertinya langit hari ini cerah ya, berwarna biru. Tanda-tanda apa nih Kak Elko?
0: Iya.
1: Tanda-tanda mau hujan?
0: Tandanya alam juga merestui semangat kita hari ini.
1: Baik. Kak Elko pada sore hari ini kita akan segera memulai dengan acara kita. Untuk itu kita sapa dulu. Ya. Yang terhormat Kepala Stasiun TVRI Papua Barat, Ibu Leni Sinai.
0: Ya, dan kami juga ucapkan selamat sore kepada yang kami hormati, Bapak Kepala RRI Manokwari, Bapak Engabutu Silbun.
1: Dan kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat ketua-ketua fans timnas masing-masing ya yang masuk dalam ajang Akbar Internasional ini. Selamat siang ketua-ketua. Bapak-bapak ketua ini kurang semangat. Ada bapak dari Jerman, bapak dari Belanda. Dari mana lagi Kak Elko?
0: Dari Portugal, kemudian juga dari Brazil, dari
1: seluruh dunia ya. Datang jauh-jauh dari negara masing-masing ya. Tiket mahal tapi karena tapi, di Manokwari jadi tetap
0: betul, karena di Manokwari dan hadir sama-sama dan kasih semangat buat kita semua dan seluruh warga Manokwari, fans-fans dari masing-masing negara yang boleh hadir dan boleh terlibat dalam konvoi damai hari ini ya
1: Maria. Dan tentunya bukan konvoi damar saja yang sudah kita ikuti, tapi kita juga punya banyak door prize Kak Elko di
0: jangan kemana-mana, pastikan hari ini kita punya door prize. Ada apa saja nih Mia?
1: Ada kipas angin,
0: ada kipas tidurnya, ada.
1: Iya, ada magicom,
0: ada magicom ya.
1: Untuk masak nasi persiapan nobar.
0: Oke.
1: Okay, ada juga dispenser untuk putar kopi. Ada terus? Juga apa nih hadiah lainnya ya?
0: Oke.
1: Okay. Juga kita disponsori oleh Telkomsel Manokwari. Kita berikan aplaus dulu untuk Telkomsel Manokwari.
0: Tepuk tangan dulu untuk para sponsor kita. Ada lagi?
1: Ada hadiahnya juga Orbit ya untuk kita bisa.
0: Luar biasa ya.
1: Siaran pesta.
0: Oke. Okay. Ada Orbit. Iya. Kemudian juga ada
1: hadiah hiburan lainnya.
0: Hadiah hiburan lainnya. Jadi pastikan Bapak Ibu warga Manokwari dan seluruh peserta konvoi damai hari ini jangan kemana-mana. Pastikan tetap di sini dan pastikan hadiah-hadiahnya bisa dibawa pulang semuanya. Semua sepakat ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Dan Elko saat ini kita akan ikuti sosialisasi dan juga arahan dari pertama Kepala Stasiun LPP RRI Manokwari.
0: Iya. Iya, dan kepada yang terhormat Bapak Dosa RRI Manokwari, Bapak Alberto Silbun, SPT MM, dengan hormat disilakan. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan? Iya. Shalom.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salve. Puji Tuhan, pada hari ini warga kota Manokwari menunjukkan bahwa pawai damai hari ini merupakan sebuah ciri khas yang luar biasa. Kita beri tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa, dengan ribuan orang bisa berjalan tertib mulai start dari sini hingga kembali ke RRI Manokwari ini bisa berjalan dengan baik. Kami memberikan apresiasi. Radio Republik Indonesia, Televisi Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik ada bersama dengan seluruh masyarakat Indonesia yang ada di Manokwari. Terima kasih untuk kebersamaan, untuk sportivitas yang sudah kita tunjukkan. Kita punya dua event, satu event internasional bola dunia dan event nasional Pesta Paduan Suara Gerejawi. Mari dua event ini kita sukseskan sebagai anak-anak Tuhan yang mendiami tanah yang diberkati ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. RRI senantiasa ada bersama dengan kita semua untuk menyiarkan Pesta Bola Dunia tahun 2026. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
0: Ya, mungkin Bapak masih tetap di tempat dan kita akan menyaksikan penyerahan, ya, penyerahan hadiah. Ini berupa satu radio, ya, satu radio, satu unit radio, di, akan diberikan kepada salah satu pendengar setia Radio Republik Indonesia Manokwari. Berkenan boleh saudara Kivi boleh maju ke depan. Iya, ini salah satu pendengar setia, ya. Oke. Okay. Ini tinggalnya di mana nih, jauh-jauh dari mana? Lihat sini, ya, silakan.
1: Ini anak-anak Anggrem.
0: Anak-anak Anggrem, ya.
1: Iya, berarti sekitaran Borarsi.
0: Mario punya akun Borarsi, ya, anak-anak kompleks, ya. Oke, okay, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Bapak Kepsa dapat kembali ke tempat, silakan. Kimberly, terima kasih.
1: Jadi Elko, TVRI dan RRI ini merupakan official broadcaster resmi yang hadir di negara Indonesia untuk menyayangkan, untuk mendengarkan Pesta Bola Gembira dan juga Pesta Bola Dunia.
0: Ya, jadi bisa disaksikan di mana kalau untuk di TVRI?
1: TVRI kita bisa saksikan di TVRI Nasional dan juga TVRI Sport. Nanti akan dijelaskan oleh
0: langsung saja
1: kepada Ibu Kepala Stasiun TVRI Papua Barat dengan hormat kepada Ibu Leni Sinai, disilahkan.

0: Salam bola. TVRI Bola Gembira. TVRI Bola Gembira. Tidak ada jawaban. Kayaknya TVRI terjadi siar. Terima kasih semua fans club yang sudah hadir di saat ini. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Yang terhormat Bapak Kepala RRI Stasiun Manokwari, yang terhormat ketua-ketua tim fans club yang ada di Manokwari, yang kami hormati juga rekanan kami dari Telkomsel yang sudah hadir di saat ini. Saat ini adalah momen di mana kita tinggal menunggu waktu kurang lebih satu minggu untuk ada dalam perhelatan akbar pertandingan Piala Dunia 2026. Sudah tahu ke belum kalau nonton di TVRI? Sudah tahu ke belum? TVRI punya kanal yang bisa nonton itu TVRI apa? Langsung dapat hadiah TVRI apa? Maju, lari. Kakak bisa nonton di TVRI apa?
1: TVRI Sport.
0: Kurang satu.
1: Dan TVRI Nasional.
0: Ya, TVRI Sport dan TVRI Nasional. Su setting di TV di rumah-rumah kah belum? Sudah kah belum? Kalau belum tahu, kita punya tim teknik ada di sana. Silakan tanya di sana. Bagaimana cara tuning atau cara searching TVRI Nasional dan TVRI Sport? Harapan kami semoga Piala Dunia yang menjadi hashtag dari TVRI yaitu Bola Gembira bisa membawa kegembiraan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, bahkan di ruang-ruang publik. Mari kita jaga kebersamaan, jaga persatuan, karena bukan saja Piala Dunia, tapi juga kita akan mengadakan event nasional di Kota Manokwari, yaitu Pespa Rawi. Mari kita sambut 34 duta dari 34 provinsi. Kita tunjukkan bahwa kita adalah kota Injil yang hidup dalam damai. Semoga mereka pulang membawa pesan-pesan positif yang bisa membanggakan kota Manokwari. Selamat menyaksikan Piala Dunia lewat TVRI Nasional, TVRI Sport, dan juga RRI. Bahkan nanti juga bisa lewat kita punya Android, yaitu salah satu akun aplikasi dari Telkomsel yang nanti akan diluncurkan untuk bisa menyaksikan Piala Dunia. Terima kasih, semoga kegembiraan ada di tengah-tengah kita lewat perhelatan Piala Dunia. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
2: Baik, terima kasih. Mari kita berikan aplaus kepada Ibu Kepala Stasiun TVRI Stasiun Papua Barat, Ibu Leni Sinai. Jadi Kakak Elko, kita bisa saksikan Bola Gembira atau Pesta Piala Dunia di TVRI Nasional, kemudian TVRI Sport. Dan juga kita punya mitra dengan Telkomsel. Okay. Jadi kita bisa melalui kita punya aplikasi Play Store atau kita punya TV yang sudah smart, yaitu lewat Maxstream. Kita bisa download aplikasinya Maxstream.
3: Ya.
2: Untuk menyaksikan tayangan pesta bola gembira atau Piala Dunia.
3: Oke, okay, jadi sudah dipastikan ya.
2: Aplikasi ya. Itu Volaplay.
3: Sorry?
2: Volaplay.
3: Volaplay.
2: Iya. Okay. Jadi selain dari TVRI, TVRI Nasional, TVRI Sport, kemudian dari RRI untuk kita mendengarkan, dan Maxstream dan juga Volaplay.
3: Lengkap sekali. Jadi sekali lagi kita tepuk tangan dulu untuk mitra yang kolaborasi yang luar biasa ada Telkomsel ya.
2: Iya. Dan sambil kita rebahan kita bisa nonton ya.
3: Iya, betul sekali ya. Dan sebenarnya ikut ya menyaksikan. Jadi tidak ada yang ketinggalan. No one left behind ya.
2: Iya, benar sekali.
3: Tepuk tangan dulu.
2: Dan kegiatan selanjutnya kita akan ikut imbauan dan imbauan akan disampaikan oleh penanggung jawab kegiatan salah satunya Bapak Harton Tapilatu dan juga merupakan Ketua Fans Jerman Manokwari. Mari kita sambut Bapak Harton Tapilatu, disilahkan. Mari kita berikan aplaus dong pendukungnya Jerman, Argentina, mohon aplausnya dan juga Belanda ya.
3: Iya, luar biasa kita sambut abang kita yang ganteng ini. Langsung saja bang. Iya. Shalom. Shalom. Selamat sore semuanya. Susiapkah untuk nonton bola kaki? Yang nanti juara siapa ya? Saya tetap Jerman. Yang saya hormati Bapak Kepala RRI Manokwari. Yang saya hormati Ibu Kepala TVRI Manokwari. Teman-teman ketua-ketua fans, selamat sore semuanya. Selamat sore buat semua teman-teman yang hadir hari ini. Terima kasih untuk hadir bersama-sama dengan kami. Izin saya mewakili kakak ketua ASPROF PSSI Papua Barat yang tidak bisa hadir karena beliau ada mengikuti kegiatan di kantor dan akhirnya beliau minta untuk saya mewakili sebagai salah satu penanggung jawab untuk kegiatan hari ini. Yang pertama, kami menyampaikan terima kasih buat TVRI karena telah memberikan kami anak-anak di Manokwari, khususnya Papua Barat ini untuk bisa menyaksikan bola kaki. Karena selama ini kita nonton dari acara dari stasiun TV yang lain dan kita harus cari dia punya macam barang-barang yang lain. Kalau yang ini kan kita tinggal beli antena lalu kita tinggal cari sendiri saja. Terima kasih buat TVRI, terima kasih juga buat RRI yang akan menyiarkan lewat radio. Dan yang kedua, yang ketiga, terima kasih buat para fans Manokwari dari semua negara peserta pemilu, peserta bola kaki Piala Dunia hari ini. Terima kasih karena sudah bergabung untuk sama-sama melakukan acara perdana di Papua Barat untuk launching Piala Dunia tahun 2026 yang tinggal kurang lebih 7 hari lagi. Saya rasa kayaknya Jerman tetap harus juara bintang 5. Yang kedua, teman-teman fans semua dari semua negara, izin kami menghimbau kepada teman-teman berdasarkan hasil pertemuan dengan Polres Manokwari, karena di Papua Barat akan diadakan sebuah acara nasional, event nasional yang juga penting dan juga akan membawa nama Papua Barat khususnya Kabupaten Manokwari untuk mengharumkan nama Manokwari di kancah nasional, maka kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan Kamtipmas Manokwari adalah tanggung jawab kita bersama. Mau nonton bola kaki silakan, tapi mohon jangan bikin kacau. Kalau mau konvoy silakan, tapi jangan dalam keadaan dipengaruhi minuman keras. Karena nanti akan hadir 34 provinsi yang mengikuti acara Pespa Rally di Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia. Untuk itu kami menghimbau keamanan Manokwari, ketertiban Manokwari, kenyamanan Manokwari itu ada di tangan kita. Kita sama-sama menyambut seluruh peserta Pespa Rally. Kalau mereka juga mau ikut nonton bareng, karena acaranya di subuh dan di pagi hari, kita sambut mereka menonton. Tapi teman-teman, mari bersama-sama kami semua untuk menjaga keamanan Manokwari, kenyamanan, supaya mereka pulang ke daerah provinsi masing-masing, mereka membawa yang baik dari provinsi ini. Setuju ya? Setuju ya? Karena hari ini tanggung jawab kita bersama, Manokwari itu kota damai. Manokwari bukan kota ribut. Jadi mari saya menghimbau dan bersama teman-teman semua, mewakili ketua-ketua fans negara peserta Piala Dunia, kita sepakat ya, teman-teman ketua fans ya, kita sepakat untuk menjaga Manokwari aman selama pesta Piala Dunia dan juga event nasional Pesparawi di kota ini. Saya kira itu saja. Mohon maaf kalau selama acara hari ini ada yang kurang berkenan. Atas nama penanggung jawab acara, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
2: Baik, diucapkan terima kasih kepada Bapak Harton, Ketua Fans dari Manokwari yang sudah menyampaikan imbalan. Dan Kakak Elko, tentunya kita sukseskan kegiatan yang akan dilaksanakan di Manokwari Papua Barat yang menjadi tuan rumah pesta paduan salat Gerejawi.
4: Ya, menjadi tanggung jawab bersama-sama menjaga ketertiban, kenyamanan, kedamaian selama pesta FIFA World Cup 2026 iya, dan juga pesta atau event nasional
2: iya, sekarang ini. Jadi nasional dan internasional. Nah,
4: dan perlu kita ada sebuah tindakan dan komitmen kita bersama dalam bentuk deklarasi ya.
2: Iya. Okay. Dan selanjutnya kita akan mengikuti pembacaan deklarasi yang akan disampaikan oleh dengan hormat kepada Bapak PC Undi Boy selaku Ketua Fans Holland Club Manokwari. Mari kita sambut dengan aplaus yang meriah.
4: Baik, shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dipercayakan untuk membaca. Pasti tahun ini kita menang. Baik, sebelum saya membacanya, saya minta kepada ketua-ketua fans untuk berdiri bersama-sama dengan saya di depan, sehingga setiap anggota fans yang hadir mohon untuk diperhatikan deklarasi ini. Silakan. Jerman, Prancis, Argentina, Portugal, Inggris, Brasil, Spanyol, Jepang, kemudian Afrika Selatan, dan yang lain-lain yang hadir, silakan kita ke depan.
5: Jepang, mari Jepang.
4: Jepang maju, jangan takut Belanda, tidak apa-apa. Maju saja.
5: Brasil mana?
4: Oke. Baik. Saya akan bacakan deklarasi damai pendukung tim peserta Piala Dunia 2026 yang berdiri di saat ini, yaitu Belanda, Jerman, Prancis, Argentina, Portugal, Inggris, Brasil, Spanyol, Jepang, Afrika Selatan. Kami para pendukung dan penggemar tim peserta Piala Dunia 2026 yang hadir di Kabupaten Manokwari. dengan penuh kesabaran dan tanggung jawab menyatakan komitmen bersama untuk 1. Menjunjung tinggi nilai sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. 2. Menghormati seluruh peserta pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan negara, suku, agama, ras, maupun golongan. 3. Menolak segala bentuk kekerasan, provokasi, ujaran kebencian, hoaks, dan tindakan yang dapat mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat, dan dilarang menggunakan atribut yang bertentangan dengan undang-undang. 4. Menjaga sikap santun dan tetap tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng bersama, maupun aktivitas lainnya yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Yang 5, menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan menyebarkan pesan-pesan positif persatuan dan perdamaian. 6. Mendukung ciptanya suasana yang aman, damai, dan kondusif selama perhelatan Piala Dunia 2026. 7. Menjadikan sepak bola sebagai sarana mempererat persahabatan, persaudaraan, dan harmoni di tengah masyarakat. 8. Siap menjadi pelopor perdamaian serta menjaga nama baik Kabupaten Manokwari sebagai daerah yang aman, ramah, dan menjunjung tinggi toleransi. 9. Dan turut mensukseskan pesta paduan suara gerejawi ke-14 di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Demikian deklarasi ini kami buat dan disepakati bersama untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Seruan bersama, berbeda tim yang didukung, tetap satu dalam persaudaraan. Sepak bola mempersatukan, damai menguatkan. Piala Dunia 2026 aman, damai, dan menggembirakan. Manokwari, 6 Juni 2026, deklarasi damai dan dukung tim peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari. Selanjutnya kami akan memberikan yel-yel masing-masing negara. Pertama Belanda. Hup hup. Hup hup. Inggris. Inggris. Prancis, Manokwari, tambah satu bintang. Yes, please. Yes, yes, yes.
6: Der Panzer Papua Barat pasti menang.
7: Portugal. Portugal.
6: Jepang. Samurai Blue. Go, go, go. Arigato gozaimasu.
7: Argentina, ¡Sanos! ¡Sanos! ¡Terima kasih! Deport Park Manokwari, siapa kita? Siapa kita? Portugal!
4: Nah, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, foto bersama.
2: Mohon izin untuk kepala stasiun TVRI dan RRI boleh bergabung. Kita akan mengambil foto bersama.

0: Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak PC Wibowo yang sudah mewakili seluruh fans timnas kebanggaan masing-masing untuk pembacaan deklarasi damai untuk perhelatan yang akan dilaksanakan.
1: Deklarasi tadi yang sudah kita dengarkan bersama ini menjadi komitmen bersama.
0: Iya, benar.
1: Bersama dari setiap peserta, dari setiap fans yang ada di banyak lari. Mari sama-sama kita dengar seperti kita. Sekali tadi kita lihat poin-poinnya itu jelas sekali.
0: Iya.
1: Tidak boleh saling menghujat, tidak boleh saling
0: menggunakan media sosial dengan
1: gara-gara yang sebenarnya itu merugikan.
0: Iya.
1: Ya, bijak menggunakan sosial media.
0: Benar sekali, Elko. Dan ini tiba saatnya kita mau bagi-bagi hadiah dulu. Siapa yang mau hadiah? Yang mau mana? Coba merapat dekat-dekat sini biar kita bisa lihat siapa yang angkat tangan lebih dulu. Iya, ini ada Telkomsel juga ya. Bagaimana, kita bagi yang mana duluan, Elko? Dari hadiah sini, kiri apa kanan?
1: Dari hadiah yang hadiah utama dulu apa ya? Atau hadiah hiburan dulu?
0: Hadiah hiburan. Hiburan dulu ya.
1: Hmm.
0: Baik, yang mau hadiah merapat, ayo, ayo. Yang mau hadiah merapat.
1: Ayo, ayo. Kita punya hadiah banyak sekali ya, dari hadiah hiburan. Hari ini kita banjir hadiah. Hadiah hiburan, persembahan dari ada TVRI Papua Barat, ada juga
0: RRI
1: Manokwari,
0: dari Telkomsel.
1: Telkomsel ya.
0: Dan
1: oke, silakan Bapak. Ya.
0: Baik.
1: Oke. Namun mungkin Mia sebelum itu kita tahan dulu karena ada informasi penting yang perlu kita dengarkan dari Telkomsel. Ya, perwakilan boleh maju ke depan dan memberikan informasi penting yang bisa kita terima hari ini, silakan. Perwakilan Telkomsel. Oh iya. Mari. Iya, agak kesini sedikit ya sayang. Adik-adik boleh sini, agak kesini, agak ke pinggir. Nanti setelah ini boleh ya.
2: Oke, layanan Nextream. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa download di Play Store. Nah, untuk aktivasi paketnya atau layanan bisa mulai diaktifkan di tanggal 11 Juni ya. Jadi satu hari sebelum pertandingan kick off, nanti Bapak Ibu sekalian bisa download dan aktivasi paketnya, Bapak Ibu sekalian ya. Itu pilihan paketnya mulai dari 7 hari sampai paket yang 60 hari. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian melakukan aktivasi ya, aktivasinya itu bisa melalui aplikasi My Telkomsel atau Bapak Ibu bisa datang di outlet terdekat Telkomsel ya. Itu pilihan paketnya mulai dari yang 7 hari hingga yang 60 hari. Jadi yang kalau 7 hari itu cuma berlaku 1 minggu, itu harganya mulai dari 25.000. Sedangkan yang 60 hari berarti Bapak Ibu bisa pakai ya, mulai dari awal pertandingan sampai laga final ya. Itu dengan harga mulai dari 85.000 Bapak Ibu sekalian, dan termasuk dengan kuota datanya ya. Nah, nanti juga kita akan broadcast ya, baik di sosial media. Telkomsel di Papua Barat, dan jika butuh

0: mengetahui informasi lebih lanjut atau mungkin ada kendala ya Bapak Ibu sekalian ketika ingin mengaktifkan, bisa langsung melalui kantor ketika ingin mengaktifkan, bisa langsung melalui kantor di gerakan kami. Jadi untuk informasi lebih lanjut atau ada yang mungkin kurang jelas ya, ingin streaming nih ya, contohnya kan mungkin Bapak Ibu sekalian punya handphone, misalkan lagi kerja atau karena kan pertandingannya kan ada yang subuh jam 4 subuh atau ada yang jam 10 siang. Nah biasanya kalau di jam menggunakan handphone ya. Jadi jika Bapak Ibu sekalian butuh nonton siaran langsung yang menggunakan handphone, terima kasih. Mungkin bisa di... Oh ya. Oke, mungkin dari kami itu saja ya Bapak Ibu sekalian ya. Jika ada yang kurang jelas bisa langsung mentor Grapar ya untuk informasi lebih lanjut. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih perwakilan Telkomsel Manokwari yang sudah menyampaikan bagaimana kita akan menyaksikan pesta bola dunia melalui aplikasi dari Telkomsel ya.
0: Oke, nanti kalau misalnya ada informasi yang ingin ditanyakan lebih lanjut lagi boleh langsung ke teman-teman Telkomsel ya. Langsung menuju ke abang-abang yang ganti-ganti di tenda merah. Boleh langsung ya.
1: Oke, sebelum kita akan bagi-bagi hadiah, kita akan saksikan dulu ya teman-teman kita dari Jerman. Jauh-jauh dari Jerman mau dance waka-waka. Jadi kita saksikan dulu ya Elko. Untuk teman-teman dari Jerman, bisa ambil posisinya di depan sini. Iya, semuanya kita nonton teman-teman dari Argentina, dari Belanda. Kita saksikan teman-teman dari Jerman ya, fans Jerman Manokwari akan membawakan dance waka-waka. Iya, untuk anak-anak kita bergeser di sini ya. Ya, biar kita bisa masuk di siaran langsung ya. Teman-teman dari Jerman, adik-adik sudah standby siap?
2: Ya.
1: Kakak operator nanti dibantu ya untuk...
2: Jadi mereka ini Apori Sumba Club. Mereka dibentuk di Jerman tahun 50-an. Dan mereka masih awet muda sampai hari ini. Dan mereka ada tiga lagu ya. Lagu yang pertama nih Caka. Dance Caka.

masak semua cakadidi mandiri. Kita tunggu operator masih cek lagunya. Ya, jadi yang mandiri yang ini nanti. Ini cakak, terus ada dua diri, baru ini mandiri ada di luar nih. Ya.

0: sambil kita tunggu.
1: Jadi ada tiga dance.
2: Musik.
0: Oke, sambil kita tunggu kakak operator putar lagu, kakak Maria mau tanya dulu, namanya siapa nih?
3: Lisa.
0: Lisa, Lisa pilih negara mana untuk Piala Dunia?
3: Jerman.
0: Betul Jerman? Ini kalau mama dan papa suruh atau mau sendiri?
3: Mau.
0: Mau sendiri. Lisa latihan di Jerman baru datang ke Indonesia?
3: Iya.
0: Iya, oh Lisa datang jauh-jauh dari Jerman tapi berbahasa Indonesia. Namanya siapa sayang?
3: Baren.
0: Siapa?
3: Baren.
0: Baren, oh iya Baren pilih negara apa?
3: Jerman.
0: Betul Jerman?

0: Iya.
1: Betul?
0: Iya.
1: Oke. Baren latihan dance di mana?
0: Di Jerman.
1: Jerman. Jerman Pasir Putih kah?
0: Iya.
1: Jerman Pasir Putih. Oke, Kak Operator. Kita mari berikan aplaus untuk adik-adik dari Jerman yang akan membawakan dance Waka Waka Cakadidi.

0: akan coba ada joget yang kedua tapi agak sedikit lebih rapi ya. Terima kasih. Kita masih ada banyak lagi games dan juga door prize, jadi jangan kemana-mana, pastinya masih tetap di sini. Kita lanjutkan, kita masih punya banyak hadiah. Hadiah kali ini kita undang yang menurut para peserta atau juga para pendukung dari Fans Club yang kostumnya terbaik boleh maju ke depan. Yang kostum terbaik boleh maju ke depan. Yang merasa dia punya kostum paling terbaik hari ini, terkece, terkeren banget, pokoknya boleh maju ke depan. Terkostum yang paling kece menurut kalian boleh langsung ke sini, yang punya style fashionnya oke gila, silakan. Semuanya boleh langsung ke sini. Yang merasa punya kostum, mulai dari tadi ada beberapa yang kita lihat unik-unik juga boleh maju.
1: Iya.
0: Masing-masing dari negara ya, yang merasa kayak kostumnya tuh kece abis, keren banget dan terunik.
1: Baik, Kristi, tapi sebelumnya untuk ketua-ketua fans, himbauan bahwa kegiatan konvoy sudah berakhir. Jadi untuk teman-teman dari fans negara lainnya yang masih konvoy, untuk ketua-ketua fans tolong dihimbau kembali bahwa konvoynya sudah berakhir. Jadi tidak ada lagi konvoy-konvoy yang masih dilaksanakan di jalan-jalan. Mohon kerjasamanya Pak ketua-ketua-ketua tim yang mengakomodir jalannya konvoy agar bisa mengimbau kembali untuk teman-teman lainnya agar konvoy segera dihentikan. Baik, terima kasih, silakan dilanjutkan Kakak Kristi.
0: Oke, baik, lanjut lagi. Yang punya kostum ya, kita kostumnya satu orang. Ya. Perwakilan dari masing-masing negara itu silakan untuk perwakilannya satu saja, yang merasa kostumnya paling kece itu satu saja. Dari Jerman boleh kasih satu perwakilan, dari Argentina boleh kasih satu perwakilan, dari Belanda juga boleh kasih satu, dari Portugal juga boleh kasih satu perwakilan yang punya kostumnya paling keren hari ini. Satu perwakilan saja untuk kostum. Ayo, mari-mari. Kita bakal pilih untuk tiga orang yang memiliki kostum terbaik pastinya untuk dari negara. Tidak hanya sekedar pakaian ya, tapi atributnya full. Dia pakai kacamata keren. Jadi satu saja perwakilan dari masing-masing negara. Dari perwakilan Jerman siapa nih? Perwakilan Jerman siapa? Satu orang dari perwakilan Jerman. Bebas, bebas, boleh. Perwakilan dari Belanda. Siapa di Jerman? Oke, Jerman sudah ada satu perwakilan dari Belanda. Oke, Belanda di sini. Argentina, perwakilan dari Argentina. Oke, kakak ini ada sudah Argentina. Dari Portugal.
1: Iya, jadi Kristi bukan anak-anak saja ya,
0: iya, Bapak Ibu. Orang dewasa juga boleh, Bapak Ibu juga boleh.
1: Kakak-kakak juga boleh ya.
0: Kakak-kakak, pokoknya kita ngambilnya kostum saja. Kostum saja, yang dari Portugal. Dari teman-teman Belanda, Inggris juga. Spanyol. Ayo, perwakilan dari masing-masing negara satu saja. Perwakilan dari masing-masing negara satu saja. Kita kasih ya, boleh di sini. Boleh berdiri berjejer dulu, boleh berdiri berjejer. Ada yang belum dari Inggris, dari Brazil? Perwakilan dari Brazil? Oke, okay, oh Brazil sudah ada. Brazil satu orang saja, boleh si adiknya kah atau si kakaknya boleh pilih salah satu. Masing-masing boleh berjejer ya kakak? Berjejer ya. Siap, nah. Ini sudah lengkap masing-masing negara atau masih ada yang belum berpartisipasi? Sudah semua? Oke, sudah. Nah, ini kita sudah lihat ya, keren-keren banget semua perwakilannya. Tapi votingnya by suara. Siapa yang sorakannya paling meriah, itu yang akan kita kasih ya. Kita kasih. Kita coba cek dulu. Kita coba cek dulu. Kita cek ya, tapi ini kostumnya dari segi ini ya. Lihat penampilannya paling yang paling kece. Atribut topi, kacamata, shawls, sepatu dan lain sebagainya. Boleh dicoba dicek dulu ya. Dicek dulu yang paling keren, paling gaul, paling kece banget. Oke, kita mulai dari sebelah kanan dulu boleh ya. Dari sebelah kanan, mana suaranya? Untuk Portugal! Waduh! Waduh, masih kurang sepertinya. Lanjut lagi boleh ya.
2: Yang kedua ya.
0: Yang kedua. Suaranya. Mana nih kira-kira menurut kalian kostum terbaiknya dari Brazil? Waduh, kemana suaranya? Ah, sudah lewat. Yang ketiga ya, kita coba cek kostum paling kece nih. Yang ketiga. Bener. Lanjut kita yang keempat yang berpartisipasi. Ada dari Jerman. Boleh. Nah, yang warna oranye nih ada Belanda. Adik ini Argentina ikut sama kakak kah? Adik ikut Argentina sama kakak ini kah? Terus ada yang paling ujung? Oke, kita cek suaranya ya. Awas kalau tidak. Mana pendukung dari Prancis? Suara habis ya, sudah habis. Oke. Dari sorai-sorai ya, yang paling banyak langsung kita kasih dan kita bahkan foto bersama untuk yang kostumnya bagus dan kece-kece. Boleh dirapatkan dulu karena kita foto masing-masing perwakilan. Boleh dekat dulu. Asik. Oke, baik, kita foto bareng dulu. Boleh ngadep ke kamera yang sebelah sana juga boleh. Kita tunjukkan semua fashion terbaiknya. Oke, baik. Nah, kita ulang sekali lagi dari sorak-sorai. Yang paling gede langsung saya kasih kepada sebelah kanan dari Portugal. Oke, dari Brazil. Waduh, padahal kalau kacamata sudah 4 itu mata. Mata sudah 4 itu. Lanjut dari Argentina. Kita kasih langsung. Lanjut dari Brazil. Wow, sedikit lagi. Oke, dari Jerman. Wah, ini kita main suara saja ya. Kita main suara aja. Lanjut dari Belanda. Oh, banyak banget dari Belanda ya. Terakhir dari Prancis. Oke, Mama dapat. Terima kasih. Kece-kece banget. Terima kasih. Boleh kembali ke tempat. Oke, kita masih lanjut. Kita masih ada lagi rangkaian hadiah ya. Kali ini dari Orbit ya. Kali ini kita punya hadiah dari Orbit. Dari Telkomsel dengan satu buah Orbit yang akan kita berikan. Tapi kali ini kita mainnya main fisik ya. Kita punya hadiah Orbit, kita juga punya hadiah dua radio. Jadi kita akan coba ajak yang berpartisipasi. Kali ini kita main fisik, yaitu kita main juggling bola. Perwakilan dari masing-masing negara satu orang saja. Satu orang saja dari perwakilan masing-masing negara. Untuk juggling, satu-satu masing-masing negara, satu saja. Kita coba cek. Perwakilan dari Portugal, sudah ada satu orang. Perwakilan dari Jerman, sudah. Perwakilan dari Brazil, satu orang untuk juggling. Sudah ada. Perwakilan dari Argentina, satu orang untuk juggling. Juggling, oh sudah ada. Baik, dari Prancis, oke sudah ada. Baik, yang belum dari Spanyol. Oke, Spanyol sudah ada. Jerman sudah, Argentina sudah, Spanyol sudah. Oh iya, dari Belanda. Perwakilan dari Belanda, satu orang untuk juggling. Belanda, mana kostumnya? Belanda, pilih salah satu.
2: Pakai ini saja.
0: Siap, oke. Baik Kakak Rai. Mungkin boleh operator lagunya saip-saip kita kasih sambil untuk main. Ya. Peraturannya 10 kali angkat bola ya. Hanya punya satu kali kesempatan. Satu kali kesempatan gagal langsung balik ke posisi. Tidak boleh jatuh, 10 kali juggling. Argentina sudah. Ini kenapa berkurang lagi? Oke, siap. Kita mulai dari Kakak, boleh berbaris dulu, berbaris rapi dulu.
2: Kamera belakang.
0: Oke, baik. Kita ngadapnya ke sini ya, ngadapnya ke sini, ke depan. Ke kamera yang sebelah sini kita boleh coba ya. Peraturannya 10 kali juggling untuk satu orang perwakilan dari masing-masing negara. Dimulai dari ini, Belanda dulu boleh kakak? 10 kali ya. Kita hitung sama-sama 10 kali.

Lanjut kata yang dari Perancis.

0: mundur dulu. Tadi ada Brazil, ada Portugal. Ada Brazil, ada Portugal, sama tadi ada yang sudah. Oh, dua saja, oke, baik. Dari perwakilan dua ini kita cari untuk satu, pemenang satu ya. Adik jangan dipakai dulu, sepatunya masih ada sekali lagi. Yuk, kita coba sekali lagi di sini. Pokoknya 10-10 saling hadap-hadapan. 10 kali ya, jangan sampai jatuh. Nanti kalau misalnya 10 lagi itu ternyata dua-duanya berhasil, kita naikkan jadi 15 kali. Oke? Okay? Ya, kita mulai hitung sama dimulai dari 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke! Okay. Kita ganti ke Portugal. Kita hitung ya. Pokoknya 10 kali ya. Siap? 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Iya, terbanyak ya, langsung saja. Benar.
0: Langsung saja kita minta dari perwakilan Telkomsel untuk bisa memberikan satu buah hadiah Orbitnya langsung kepada pemenang kita. Kali ini berasal dari Portugal. Mari kita undang, Bapak. Asik. Boleh di sini. Kita boleh di sini. Baik, Bapak. Dari Telkomsel mungkin boleh perwakilannya, Bapak. Oh ya, baik. Boleh kita undang ke sini pemenang satu buah Orbit dari Telkomsel yang bisa dimanfaatkan pastinya untuk kemudahan dalam penggunaan internet di rumah.
1: Iya, Kristi. Mungkin selain Orbit, mungkin Bapak dari Telkomsel mau tambah pulsa kah?
0: Aduh.
1: Untuk satu games kah? Pulsa data atau pulsa lainnya? Pulsa listrik langsung ke PLN. Jadi selain Orbit, mungkin Kristi, Bapak mungkin mau sumbang 500.000 pulsa kah?
0: Tapi dengan satu buah kuis dulu ya. Tapi boleh penyerahan dulu, kita minta untuk dokumentasikan juga untuk penyerahannya, Bapak. Baik, ini dia pemenang kita untuk dari Lomba Juggling mendapatkan satu buah Orbit langsung dari Telkomsel yang menjadi sponsor kita. Selamat Monati Portugal. Asik. Oke, terima kasih. Bapak gimana? Bapak adakah kira-kira ada tambahan untuk kita pemberian pulsa tambahan, Bapak? Oke, baik. Kita ada dua buah hadiah radio juga. Untuk radio kali ini masih kita ajak untuk permainan fisik, tapi kali ini kita minta yang cewek-cewek saja. Yang cewek-cewek saja ya. Yang cewek-cewek aja kita coba ajak. Tapi sama ya. Yang cewek-cewek aja kita masing-masing dari perwakilan negara, cewek-cewek boleh maju. Masing-masing dari negara yang cewek-ceweknya saja, nona-nona boleh maju satu. Boleh ke sini. Ayo di sini. Oke, dari Prancis sudah ada. Dari Jerman. Siap dari Portugal, ada yang dari ceweknya. Dari Brazil. Dari Brazil. Yang dari Brazil.

Halo Pecel Maceh, serta kamu orang semua di Manokwari dan sekitarnya dengar sayang. Ini langsung Mama Jahan yang turunnya Ustaz Bodi Tatol. Saya cuma mau bilang jangan lupa bayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya, supaya listrik tetap menyala aman nyaman dan tidak ada gangguan nyamuk-nyamuk kecil yang sepangkal. Sekarang bayar tagihan listrik jadi makin mudah, cukup download aplikasi Permen Mobile. Kamu orang bisa bayar listrik cukup dari handphone, kapan saja dan di mana saja, cuma beberapa klik langsung bersambung. Jadi kamu di gunung, kamu di pohon juga jadi. Jadi jangan lupa tunda-tunda lagi, bayar listrik tepat waktu melalui aplikasi Pelan Mobile, solusi cepat dan praktis untuk kebutuhan listrik Pace Macedon. Orang jaga terang, orang jaga Manokwari. Kalau tidak ada, mama ke situ kan, setau kan pula kelak itu. Mama culik buat pergi bayar langsung. Ingat, pakai listrik enak. Ingat, bayar tagihan. Love.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesta Rawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesta Rawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketing Erwin.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Halo pejemat ya, serta kamu orang semua di Manokwari dan sekitarnya, dengar sayang. Ini langsung Mama Jahan yang turunnya Kustau Bodi Tatol. Saya cuma mau bilang, jangan lupa bayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya, supaya listrik tetap dinyala, aman, nyaman, dan tidak ada gangguan nyamuk-nyamuk kecil yang sepanggang. Sekarang bayar tagihan listrik jadi makin mudah, cukup download aplikasi Pemain Mobile. Kamu orang bisa bayar listrik cukup dari handphone, kapan saja dan di mana saja, cuma beberapa klik langsung bayar. Jadi kamu di gunung, kamu di pohon juga jadi. Jadi jangan lupa tunda-tunda lagi, bayar listrik tepat waktu melalui aplikasi Pelan Mobile, solusi cepat dan praktis untuk kebutuhan listrik Pacemacedon. Toran jaga terang, toran jaga Manokwari. Kalau tidak ada mama di situ, kamu tahu kan pula kelak itu mama culik buat pergi bayar langsung. Ingat, pakai listrik enak. Ingat, bayar tagihan. Love you.

kan aduh dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Halo Pecemakes, serta kamu orang semua di Manokwari dan sekitarnya dengar sayang. Ini langsung Mama Jahan yang turunnya ke Ustaw Bodi Tatol. Saya cuma mau bilang jangan lupa bayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya, supaya listrik tetap dinyala, aman, nyaman, dan tidak ada gangguan nyamuk-nyamuk kecil yang sepanggal. Sekarang bayar tagihan listrik jadi makin mudah, cukup download aplikasi Pelayan Mobile. Kamu orang bisa bayar listrik cukup dari handphone, kapan saja dan di mana saja, cuma beberapa klik langsung bersambung. Jadi kamu di gunung, kamu di pohon juga jadi. Jadi jangan lupa tunda-tunda lagi, bayar listrik tepat waktu melalui aplikasi Pelayan Mobile, solusi cepat dan praktis untuk kebutuhan listrik pakai Macedon. Orang jaga terang, orang jaga Manokwari. Kalau tidak ada mama ke situ, kamu tahu kan pula laki-laki itu mama culik buat pergi bayar langsung. Ingat, pakai listrik enak. Ingat, bayar tagihan. Love you.

Pendengar dimanapun berada, kami akhiri dari sini rangkaian lagu-lagu hiburan. Dan selanjutnya ke ruang dengar Anda, kami hadirkan lagu-lagu islami untuk jelang azan maghrib di pukul 18.09 waktu Indonesia Timur.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

الله أكبر الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Selamat malam sudah mendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini. Lagu-lagu pilihan mengantarkan kita ke pukul 18:59 menit waktu Indonesia Timur. Dan sudah mendengar, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti penyampaian warta berita daerah.

0: Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang perlu mendapat perhatian bersama. Berdasarkan perkembangan fiskal regional, dukungan dana transfer dan APBN ke APBD di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya mencapai 93,2% dari total pendapatan daerah. Angka tersebut menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam menggali sumber pendapatan asli daerah atau PAD masih perlu terus ditingkatkan guna memperkuat kemandirian fiskal. Selain itu, struktur belanja daerah juga menunjukkan bahwa porsi terbesar APBD masih digunakan untuk belanja barang dan jasa sebesar 32,9%, disusul belanja pegawai sebesar 28,5%. Sementara itu, alokasi belanja modal yang berperan penting dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik tercatat masih relatif rendah, yakni 15,4%. Kepala Kanwil DJPB Papua Barat, Muh Abdul Kobir, mengatakan peningkatan kualitas belanja daerah menjadi aspek penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
1: Terdapat peningkatan belanja APBD yang belum diiringi oleh optimalisasi belanja modal ya. Sementara kemandirian fiskal itu memang perlu terus diperkuat. Kalau kita lihat dari tabel ini yang hijau-hijau itu ya, yang pendapatan transfer daerah, nampak bahwa ternyata dukungan belanja transfer dari APBN ke APBD Regional Papua Barat itu jumlahnya sebesar 93,2% sendiri ya, dari seluruh pendapatan daerah yang ada di Regional Papua Barat, Papua Barat ya. Jadi ini memang menunjukkan bahwa ada sinergi yang sangat baik antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan pembangunan yang merata, untuk mendorong kualitas layanan publik yang lebih baik dan juga mempercepat pengentasan kemiskinan dan ketimpangan wilayah di Regional Papua Barat.
0: Selain itu, dirinya menambahkan bahwa pemerintah daerah juga perlu terus memperkuat kapasitas fiskal melalui peningkatan pendapatan asli daerah dan pengelolaan belanja yang lebih efektif serta berorientasi pada hasil. DJPB Papua Barat menilai sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetap menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan fiskal daerah. Melalui penguatan kemandirian fiskal dan peningkatan kualitas belanja, diharapkan pembangunan di Papua Barat dan Papua Barat Daya dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Papua Barat terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dalam penanganan warga yang mengungsi dari Distrik Muskona Utara dan Muskona Jauh pasca insiden penembakan anggota TNI beberapa waktu lalu. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Papua Barat Reinhard Calvin Maniagasi mengatakan Gubernur Papua Barat telah melakukan kunjungan langsung ke lokasi terdampak di Distrik Mayerga guna memastikan kondisi masyarakat serta membangun komunikasi dengan berbagai pihak terkait. Menurutnya, pemerintah Provinsi Papua Barat saat ini menunggu pelaksanaan program yang telah disusun oleh tim penanganan konflik Kabupaten Teluk Bintuni sebagai bagian dari upaya mempersiapkan pemulangan warga ke kampung halamannya. Ia menjelaskan pemerintah daerah saat ini tengah menyiapkan berbagai langkah agar warga yang masih berada di pengungsian, khususnya di wilayah Distrik Bintuni, dapat kembali ke Distrik Muskona Utara dan Muskona Utara jauh dengan aman dan nyaman. Selain itu, pemerintah juga melakukan verifikasi terhadap sejumlah fasilitas pelayanan dasar yang selama ini ditinggalkan akibat situasi keamanan di wilayah tersebut.
2: Ya, untuk pengungsi Muskona Utara dan Muskona Utara Jauh pasca penembakan anggota TNI beberapa saat yang lalu, sebulan yang lalu, Bapak Gubernur sendiri sudah sampai di Sigmerdei. untuk melakukan kunjungan kerja dan juga sudah berkomunikasi di

0: dana, dan kami pemerintah Provinsi Papua Barat pada prinsipnya kita menunggu tim penanganan konflik Kabupaten Teluk Bintu ini dalam melaksanakan beberapa program yang sudah disampaikan. Tentunya teman-teman di pemerintah Kabupaten Teluk Bintu ini sedang melaksanakan kiat-kiat untuk bagaimana saudara kita yang sementara ada di pengungsian di ibu kota kabupaten di distrik Bintu ini untuk bisa disiapkan agar bisa kembali bergeser ke Moskona Utara dan Moskona Utara Jauh.
1: Ia menambahkan kesiapan layanan pendidikan kesehatan dan dukungan aparatur menjadi syarat penting sebelum proses pemulangan warga dilakukan. Pemerintah berharap seluruh pelayanan dasar dapat berjalan normal sehingga masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan aman. BNNP Papua Barat menilai metode tatap muka masih menjadi pendekatan paling efektif dalam memberikan edukasi pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat. Hal ini disampaikan penyuluh ahli muda BNNP Papua Barat Stanley Takupua saat diwawancarai RRI Manokwari pada Jumat 5 Juni 2026. Menurut Stanley, karakteristik masyarakat yang beragam membuat penyampaian informasi secara langsung lebih mudah diterima. Melalui tatap muka, masyarakat dapat memperoleh penjelasan yang lebih rinci dan menggunakan bahasa yang sederhana, sehingga pesan mengenai bahaya narkoba, maksud kami mengenai bahaya narkoba dapat dipahami dengan baik.
0: Sementara dilakukan verifikasi terhadap fasilitas pelayanan dasar ya, unit-unit pelayanan.
1: Namun demikian, untuk menjangkau generasi muda ya, BNNP Papua Barat juga menerapkan pendekatan yang berbeda. Kelompok Gen Z dinilai lebih menyukai informasi yang singkat, jelas, dan disampaikan melalui media digital maupun konten kreatif yang relevan dengan keseharian mereka. Karena itu, BNNP Papua Barat terus mengombinasikan metode tatap muka dengan pemanfaatan media sosial, dialog interaktif, dan berbagai platform digital. Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan edukasi sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba. Panitia pastikan kesiapan Pesta Rawi Nasional ke-14 Papua Barat kian optimal. Laporan selengkapnya disampaikan Fatih Elwarin Koibor.
2: Pendengar, Panitia Pelaksanaan Pesta Rawi Nasional ke-14 terus mematangkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi tingkat nasional yang akan berlangsung di Provinsi Papua Barat. Sekretaris Umum Panitia Pesta Rawi Nasional 14, Lukas Liatemia mengatakan, seluruh perangkat pendukung kegiatan saat ini telah memasuki tahap akhir persiapan. Berbagai kebutuhan teknis, termasuk persiapan acara pembukaan di Lapangan Borasi Manokwari, terus dikebut agar berjalan sesuai jadwal. Menurutnya, sekitar 700 orang pendukung acara terlibat dalam proses persiapan pembukaan. Gladi kotor hingga gladi bersih direncanakan dilaksanakan pada 13 hingga 16 Juni 2026 setelah pembangunan panggung selesai dilakukan.
3: Untuk di RTP, di Borasi itu sudah sekarang dalam tahap persiapan perangkat-perangkat untuk persiapan pembukaan. Juga seksi terkait antara lain seksi ibadah, seksi acara itu terus dengan tim kurang lebih itu ada 700-an pendukung acara itu juga terus melakukan persiapan-persiapan dan rencana gladi-gladi itu dilaksanakan setelah panggung selesai itu mulai pelaksanaan gladi itu mulai tanggal 13, 14, 15, 16 itu gladi bersih. Itu artinya untuk di RTP untuk pembukaan itu sudah mencapai 90%, sudah tahap-tahap akhir.
2: Selain aspek teknis, panitia juga telah menyelesaikan sebagian besar administrasi kegiatan, termasuk distribusi undangan kepada peserta dan tamu undangan dari seluruh Indonesia. Ia menjelaskan, tantangan utama yang dihadapi panitia saat ini adalah keterbatasan fasilitas penginapan bagi tamu VIP dan VVIP yang diperkirakan akan hadir dalam jumlah besar. Ia mengatakan, sejumlah hotel telah disiapkan untuk menampung pejabat pusat dan daerah. Aston Hotel, Swiss Bell, dan Mansinam Beach Hotel Manokwari menjadi lokasi utama bagi para pejabat kementerian, gubernur, dewan juri, serta tamu penting lainnya. Meski demikian, panitia memastikan kebutuhan akomodasi bagi seluruh kontingen dari 38 provinsi telah terakomodir dengan baik melalui hotel, wisma, serta asrama yang telah disiapkan sebelumnya. Sementara itu, Ketua Badan Kerjasama Antar Gereja BKAG Kabupaten Manokwari, Pendeta Hugo Warpor, mengajak seluruh gereja dan masyarakat untuk mendukung serta menyukseskan pelaksanaan Pesparawi Nasional 14. Ia mengimbau 51 denominasi gereja yang ada di Kabupaten Manokwari agar bersama-sama mendoakan dan mendukung pelaksanaan kegiatan yang tinggal menghitung hari tersebut. Menurut Pendeta Hugo, sebagai tuan rumah, masyarakat Manokwari memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan bagi seluruh tamu yang akan datang dari berbagai daerah di Indonesia.
3: Mengingat bahwa kita ini adalah tuan rumah dalam pelaksanaan Pesparawi Nasional, sehingga saya menyampaikan kepada pimpinan gereja, para pendeta dan umat Tuhan yang ada di Kabupaten Manokwari, mari kita sukseskan Pesparawi Nasional yang nanti tinggal 15 hari lagi pelaksanaannya. Dan saya mendengar mungkin sekitar tanggal 17 ke 18 itu sudah ada peserta yang hadir. Sehingga mari kita doakan, kita sama-sama mendukung, kita sukseskan, terutama kita yang adalah tuan rumah. Sehingga saya mungkin juga menghimbau, memberitahukan kepada pimpinan gereja, warga gereja, tapi juga masyarakat di Kabupaten Manokwari, mari kita sama-sama jaga keamanan kota kita, tamu-tamu kita yang datang, karena kita harus menjadi tuan rumah yang baik.
2: Ia berharap seluruh peserta yang hadir nantinya dapat membawa pulang pengalaman dan cerita positif tentang Manokwari sebagai kota Injil, serta daerah yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan keramah tamahan. Pesparawi Nasional 14 dijadwalkan berlangsung pada 18 hingga 28 Juni 2026 dan akan diikuti ribuan peserta dari seluruh provinsi di Indonesia. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Elwaruko.

0: Kamu yakin mau menerima tawaran ini?
1: Yakin, Ibu.
0: Sudah dipikirkan masak-masak kan?
1: Sudah, Bu.
0: Walaupun gajinya gak besar.
1: Doakan Aira aja ya, Bu. Supaya Aira tetap sehat, terus selamat dalam bertugas.
0: Ih, Ibu bakal kangen sama anak Ibu yang baik hati ini.
1: Aira juga bakal kangen banget sama Ibu.
0: Sebetulnya cuma 2 jam ya dari rumah. Tapi harus pakai kapal kecil ke sana.
1: Iya, Bu. Sayang ya, gak ada akses jalan darat. Kalau ada kan, 2 jam itu juga jadinya sebentar aja. Tiap akhir minggu, Aira juga bisa pulang.
0: Iya, Aira. Ibu juga bingung. Padahal masih terhitung dekat dengan desa kita.
1: Iya, Bu. Dan kapalnya juga berjadwal lagi.
0: Ya sudah. Kalau memang kamu mau mulai, mulailah. Jangan sampai kalah sebelum berperang.

Drama Radio, produksi RRI Samarinda, Sepatu untuk Wana. Dengan para pemeran, Aira diperankan Sulis, Wana diperankan Sakila, Ibu diperankan Rati, Ibu Wana diperankan Mayang Kurniawan, dan Dedi Purwanto.

0: Alhamdulillah udah bersih. Lumayan juga kamarnya. Biarpun jauh dari keramaian, ya yang penting tempat tinggalnya nyaman lah ya.
1: Hayo pulang, sudah senja ini, masih main terus.
2: Aku gak mau pulang.
1: Mbak?
0: Iya Bu.
1: Ayo pulang.
2: Aku masih mau main, Bu.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Hari ini kita kedatangan ibu guru baru. Namanya Bu Aira. Silakan memperkenalkan diri, Bu.
2: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Bu Guru.
2: Mulai hari ini, ibu yang akan jadi wali kelas kalian ya.
0: Oke. Loh, kenapa kok senang betul kalian?
1: Iya, Pak.
0: Ya sudah, karena Ibu Aira baru sampai kemarin sore, besok pagi baru Bu Aira mulai tugas ya.
1: Iya, Pak.
2: Sampai ketemu besok, anak-anak.

0: Ayo anak-anak, masuk. Eh, kamu siapa nama kamu?
1: Wana, Bu.
0: Wah, namanya bagus. Artinya hutan ya.
1: Aku nggak tahu artinya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Wana ke sekolah nggak pakai sepatu?
1: Sepatuku rusak, Bu. Kata ibu nanti kalau sudah ada uang dibelikan yang baru.
0: Oh gitu. Ibunya Wana yang kemarin lewat depan rumah kan?
1: Iya, Bu. Kemarin Wana juga lihat ibu.
0: Ya sudah, kalau gitu sekarang Wana masuk dulu ya.
1: Iya, Bu.

0: Biasanya malam-malam gini aku lagi ngobrol sama ibu. Telepon ibu ah. Ibu, Aira kangen.
1: Jadi gimana? Kamu mau pulang aja?
0: Ya, jangan dong bu. Orang perang baru dimulai.
1: Loh, emangnya perang?
0: Enggak ibu, maksud Aira kan baru aja mulai berjuangnya.
1: Anak ibu ini semangatnya memang luar biasa.
0: Bu, ngomong-ngomong, aku ngerasa beruntung banget, Bu.
1: Beruntung gimana?
0: Iya, beruntung. Dulu aku sekolah kan deket rumah. Mau kemana-mana juga gampang. Mau punya apa-apa juga asal punya uang bisa.
1: Alhamdulillah. Tapi kenapa kamu ngomong kayak gini?
0: Sedih, Bu. Masa ya, ada yang ke sekolah tadi pakai sendal. Terus sekolahnya juga banyak yang harus diperbaikin.
1: Itulah. Berarti akses dan fasilitas pendidikan belum rata ya?
0: Iya, Bu. Padahal 2 jam aja dari rumah. Tapi ya itu, perbedaannya lumayan juga loh, Bu.
1: Ya, tapi Ibu yakin kok. Setelah ini, perhatian pemerintah akan jauh lebih baik.
0: Amin. Semoga ya, Bu.
1: Kamu udah kangen masakan ibu belum?
0: Ya, lumayan kangen sih, Bu. Tapi aku kan bisa masak di sini.
1: Wah, nggak sia-sia memang ibu ajarin kamu ya. Jadi perempuan tangguh.
0: Siapa dulu dong?
1: Ibunya kan?
0: Ya, Bu, maaf ya. Kayaknya aku mulai ngantuk. Besok teleponan lagi ya.
1: Iya, istirahat yang cukup. Biar gak jadi ibu guru yang galak.
0: Ih, ibu, aku kan gak galak.
1: Iya, ibu percaya. Ibunya juga kan kayak gini.
0: Memang ibu ini terbaik. Ya udah, Bu. Assalamualaikum.

0: Rumah Wana di mana ya? Kemarin waktu dijemput ibunya itu kan ke arah sana. Semoga gak jauh deh.
1: Kenapa baru pulang? Kamu ini, kalau gak dijemput gak pulang. Ibu capek tahu harus jemput kamu terus. Banyak kerjaan ibu yang lain. Kenapa diam?
2: Bu Guru.
1: Ada Bu Aira. Ada apa ya, Bu?
0: Maaf ya, Bu. Saya datang di waktu yang kurang tepat. Ini, saya cuma mau kasih ini buat Wana. Wana, diterima ya?
2: Apa ini, Bu?
0: Udah, dibuka aja.
2: Wah, sepatu baru. Terima kasih ya, Bu.
0: Sama-sama.

0: gitu ya, Bu?
1: Iya, Bu. Saya sadar kalau belakangan sering marah-marah sama Wana. Saya capek, Bu, berjuang sendiri. Bapaknya Wana janji kerja di luar desa supaya kehidupan kami lebih baik. Tapi nyatanya...
0: Mungkin baru dimulai, Bu. Ibu sabar ya. Tapi saya sarankan, Ibu jangan terlalu sering memarahi Wana. Kasihan, Bu. Nanti perkembangannya terganggu.
1: Saya juga aslinya gak mau marahin Wana, Bu. Tapi karena saya capek ya...
0: Iya, saya paham, Bu. Tapi saya doakan semoga kesulitan Ibu bisa diatasi ya.
1: Iya, Bu. Kalau SPP emang gak bayar. Tapi kan Wana harus punya keperluan sekolah. Kayak sepatu dan lainnya yang harus diurus sendiri.
0: Iya, Bu. Iya. Saya paham. Sekolah kan bukan sekedar SPP ya, Bu. Buku, seragam, masih banyak yang lainnya juga. Tapi Ibu yakin kan kalau pemerintah memperhatikan orang-orang seperti Ibu?
1: Iya, Bu. Sudah ada memang bantuan. Tapi namanya anak saya banyak.
0: Kita tunggu aja ya, Bu. Pasti lebih baik lagi. Nanti saya sampaikan juga ke pihak sekolah tentang kondisi Ibu.
1: Makasih ya, Bu. Saya ini malu kalau minta-minta. Makanya saya kerja apa aja sampai jadi capek kayak gini.
0: Itu malah bagus loh, Bu. Tapi gak pakai marah-marah lagi ya, Bu, ke depannya. Kalau Ibu capek, istirahat dulu. Nanti dilanjut lagi.
1: Iya, Bu. Makasih ya udah ngerepotin.
0: Sama-sama, Ibu. Wana, gimana? Sepatunya cukup kan?
2: Cukup, Bu. Terima kasih ya.
0: Sama-sama.

mengungkap tanya siapakah dirinya yang mengaku kekasih itu. Aku tak bisa memahami. Ketika malam tiba, ku rela kau berada dengan siapa.

sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: senyummu.
1: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bumi matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
2: Laugh out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti

kabar? Saudara pendengar dimanapun anda berada, di kesempatan malam hari ini pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.

0: aplikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan. Namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
3: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
2: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seperindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
5: Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi, jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya, sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
4: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
5: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
4: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai

0: tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
1: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
2: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
3: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik, sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
2: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
3: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya, benar. Saat ini saya berada di Mekah Suci Arab Saudi. Benar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaan untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tas B. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan dari salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
6: Kamis untuk anak-anak dengan kunci atas B. Sama tadi 11 juga. Berapa banyak Pak belanjanya? Gak banyak sih, cuma ketupatnya 2 kilo sama si kambingnya ada 3 atau berapa.
7: Masih ada barang yang belum dibeli?
6: Banyak banget.
7: Rencana beli apa aja Pak?
6: Sudah cukup. Dengan keuangannya sudah cukup juga.
5: Dan kemudian selain itu, jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Takiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ayan.
8: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung, mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua tenang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji di embarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
9: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan laporkan sebanyak 8 jemaah haji asal embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
10: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung, rata-rata gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti
9: itu. Ya, selain itu pendengar PPH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Setinggan Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Embarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisopola Protiberon itu semudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian forum penjaga pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan forum penjaga pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
11: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra, Jojo. Sapaan akrabnya, membuat kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri, yang mana ia sering menyarankan kok ke net sendiri. Akan tetapi, ia mampu tampil impresif di game-game sebelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
12: Setelah permainan yang cukup melelahkan karena kondisi beberapa hari belakangan, karena hari ini sangat-sangat cepat dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe orang mainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang sangat-sangat cepat.
11: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada Victor Lee di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengshu, Tan Ning, dan dari sektor ganda putra, perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, O3RI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik, seluruh pendengar dari Pro 3 Jakarta, kini Anda kembali bergabung bersama kami dari Merdeka 6, 8 Pro 1 RRI Manokwari.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

bicara mu bicara telah buatku percaya bahwa cinta itu ada.

Boy, sudah benar kami cukup tentang pilihan dan suasana malam hari Anda di malam hari ini di pukul 23 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur. Satu tembang dari Trio Ambisi akan menutup kebersamaan kita dengan judul

sobre bagaimana saja Anda berani dengan terdengarnya kami menyimpan sesudah. Tugas kami mengawali program acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menonton siaran kami. Kita berpisah dan akan jumpa lagi pada esok pagi pada pukul 04.55 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM frekuensi 94.3 MHz. Dari Martika Ramlapan, kami ucapkan selamat beristirahat untuk Anda yang sudah memulai istirahat malam hari Anda dan untuk Anda yang masih melakukan aktivitas Anda. Selamat melakukan aktivitas malam hari Anda, kiranya suasana malam hari Anda menenangkan. Dan sebelum berpisah, mewakili kerabat yang bertugas, saya Bung Agung pamit undur diri. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini tertabat pada Mazmur 139 ayat 1 sampai 4 dengan judul Doa di Hadapan Allah yang Maha Tahu. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepada Bapa di surga karena kesempatan ini kami pakai untuk memberitakan kebenaran firman. Bapa di surga, saat ini hamba hendak mau menyampaikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 139 ayat 1-4 kepada umat-Mu. Oleh sebab itu hamba berdoa untuk para pendengar. Roh Kudus jamah hati mereka, siapkan hati mereka bagaikan tanah yang subur, sehingga benih-benih firman-Mu yang hamba tabur saat ini menjadi berkat bagi mereka. Hamba juga berdoa, Tuhan beri hikmat kepada hamba, kesehatan suara yang baik, sehingga hamba menyampaikan firman-Mu dengan leluasa.

berbaring. Segala jalanku kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, tema renungan kita pada saat ini, Tuhan mengetahui segala-galanya. Kalau kita berbicara kepada orang yang lebih tahu daripada kita, biasanya kita berbicara sangat hati-hati. Jangan sampai pembicaraan kita salah, sehingga kita disebut sebagai pembohong. Apalagi orang itu adalah orang yang berkuasa. Maka pembicaraan kita itu sangat berhati-hati, sebab bisa saja kita diberi hukuman tertentu. Matius 12 ayat 11. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu engkau dihukum. Demikian pula, atau apalagi, Yahweh yang Maha Tahu, Allah yang Maha Tahu. Kalau kita berdoa kepadanya, harus kata-kata sesuai dengan pikiran hati kita. Sebab Mazmur 139 ayat 4 berkata, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Artinya, sebelum kita minta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu apa yang kita minta kepadanya. Oleh sebab itu, doa-doa kita jangan panjang-panjang. Doa-doa kita jangan muluk-muluk. Matius 6 ayat 5-8, Yesus berkata demikian. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam rumahmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan doa yang di hadapan Allah yang Maha Tahu. Matius 6 ayat 9-13. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini doa akun, ini doa termulia. Jadi pemazmur memberitahukan kepada kita betapa dahsyatnya kemahatahuan Tuhan itu, yaitu satu, Dia menyelidiki dan mengenal kita yang taat kepadanya. Dia kenal mereka yang melawan kepadanya. Dia tahu mereka. Dua, Dia mengetahui waktu kita berdiri atau duduk. Tiga, Dia mengerti pikiran kita dari jauh. Empat, Dia memeriksa kita kalau kita berjalan atau berbaring. Artinya Dia tahu waktu berjalan dan berbaring kita. Lima, Dia mengetahui perkataan-perkataan kita sebelum kita mengucapkannya. Artinya Tuhan tahu pikiran hati kita. Tuhan tahu langkah-langkah kita. Tuhan

tahu rencana-rencana kita. Tuhan tahu di mana kita berada. Tuhan tahu kita pencuri orang punya harta. Tuhan tahu kita berbohong. Tuhan tahu kita sakit. Tuhan tahu kita sehat. Tuhan tahu pekerjaan kita yang baik. Tuhan tahu pekerjaan kita yang jahat. Tuhan tahu waktu lahir kita. Tuhan tahu waktu kita akan meninggal. Tuhan tahu waktu kita lapar. Tuhan tahu waktu kita sembuh. Oleh sebab itu, pemazmur benci kepada orang-orang yang menjadi musuh-musuh Tuhan atau lawan-lawan Tuhan. Mazmur 139 ayat 21-22. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Artinya, bagaimana kamu bisa melawan Tuhan yang Maha Tahu? Sebab sebelum kamu pikir kamu lawan dia, dia sudah tahu pikiran jahatmu. Mazmur 139 ayat 20. Yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. Oleh sebab itu, pemazmur berkata seperti ini. Mazmur 139 ayat 23-24. Selidikilah aku, ya Elohim, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Artinya, pemazmur berdoa minta supaya Tuhan selidiki seluruh hidupnya. Tuhan kenallah hatinya. Tuhan menguji kehidupannya. Tuhan menguji pikiran-pikiran hatinya. Begitu pula kita umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu melihat kalau perjalanan kita serong, maka Tuhan sendiri menuntun pemazmur di jalan yang kekal. Begitu pula Tuhan menuntun kita yang percaya kepadanya di jalan yang kekal. Artinya Tuhan ini Maha Tahu dan Maha Kuasa, sehingga kita tidak bisa menyembunyikan diri kita kepadanya. Jadi, pendengar yang diberkati Tuhan, sekalipun Bapa Yahweh, Tuhan kita, tidak kelihatan di mata kita, namun pada saat kita berdoa dalam keadaan yang tenang, dengan ucapan doa seperti berbicara kepada oknum yang nyata atau kelihatan, maka apa yang kita minta kepadanya, pasti dia mengabulkannya. Contoh-contohnya sebagai berikut. Kita berdoa supaya orang sakit sembuh, dia menyembuhkan mereka padahal dia tidak kelihatan. Kita berdoa supaya orang-orang diberkati, dia memberkati mereka padahal dia tidak kelihatan. Kita berdoa supaya anak-anak kita pintar, dia membuat mereka menjadi pintar padahal dia tidak kelihatan. Oleh sebab itu, pada saat kita berdoa kepadanya, pertama-tama kita menyembah dia dulu. Kemudian kita memuji-muji dia sampai puji-pujian kita menggoyahkan tahtanya. Barulah kita memanjatkan doa-doa kita. Maka pada saat itu kita menerima apa yang kita minta kepadanya. Sebab satu, pada saat menyembah Tuhan, Tuhan sudah tahu apa yang sebentar kita minta kepadanya. Pada saat kita memuji-muji dia, Tuhan sudah tahu apa yang sebentar kita minta kepadanya. Oleh sebab itu, kita berdoa minta seperti kita pikir waktu menyembah itu. Kita berdoa seperti waktu kita memuji-muji dia. Maka pasti Tuhan memberikannya kepada kita, sebab dia tahu sebelum kita meminta kepadanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepada-Mu Bapa di surga, karena kesempatan ini kami sudah pakai untuk memberitakan Injil kebenaran.
Amba berdoa untuk firman-Mu. Saat ini, Amba menyampaikan firman Tuhan tentang Tuhan tahu segala-galanya. Kiranya firman-Mu menuntun umat-Mu, supaya umat-Mu yang berdoa, jangan berdoa seperti orang-orang munafik. Firman-Mu mengajar kami saat ini kalau kami mau berdoa kepada Tuhan. Kami masuk kamar, tutup pintu, tutup jendela. Kami berdoa di tempat yang tersembunyi. Maka Tuhan akan melihat yang tersembunyi itu dan mengabulkan doa-doa kami. Bapa di surga, kiranya doa ini menjadi berkat bagi pemimpin-pemimpin kami, para presiden kami, bupati, gubernur, menteri. Firman ini menjadi berkat bagi mereka. Firman ini juga menjadi berkat bagi umat-Mu, rakyat-Mu, sehingga kami berdoa, minta sesuatu kepada Tuhan, kami menerimanya, sehingga kepercayaan kami, iman kami kepada Tuhan lebih baik. Kepercayaan kami, rasa takut kami kepada Tuhan sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kami. Bapa di surga, Bapa berdoa untuk janda, yatim piatu, fakir miskin, orang-orang yang hina, orang-orang yang sengsara. Mereka tidak punya apa-apa, tetapi mereka di atas tempat tidur mereka, tempat berbaring mereka, mereka hanya mengeluh, mereka hanya berpikir dalam hati mereka kepada Tuhan. Hamba berdoa, Roh Kudus, tolong mereka di saat mereka mengeluh, di saat mereka berpikir sesuatu untuk kehidupan mereka. Roh Kudus, bantu mereka mendoakan segala pikiran mereka, segala keinginan hati mereka, sehingga mereka menerimanya. Di situ mereka tahu bahwa benar-benar Tuhan itu ada, sehingga jiwa mereka, seluruh kehidupan mereka selalu mereka pakai untuk memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, Hamba berdoa untuk kepala RRI dan staff-Nya. Tuhan memberkati mereka. Istri dan anak-anak mereka, Tuhan memberkati. Hamba berdoa untuk program kerja mereka, Tuhan memberkati. Sehingga program kerja RRI Manupare ini menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja, para pendeta, guru Injil, guru jemaat, umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang siap sedia mengorbankan waktu, tenaga untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu. Tuhan karuniakan kepada mereka hikmat, kepintaran, kepandaian untuk memberitakan Injil-Mu, sehingga umat-Mu mendengar dan tahu bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, Yahweh yang Maha Tahu segala sesuatu. Dengan demikian mereka berdoa dengan doa yang tenang. Hamba-Mu tadi mengajarkan kepada mereka, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan doa agung kepada kami, doa yang termulia kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Kiranya umat-Mu yang dalam keadaan yang sederhana, biarlah doa ini menjadi doa mereka untuk dipanjatkan baik pagi, siang maupun malam, diucapkan ke hadapan hadirat-Mu di surga. Terima kasih Bapa di surga, Amba juga berdoa untuk keamanan negeri kami, bangsa kami. Tuhan jaga keamanan bangsa kami, pada khususnya keadaan keamanan kami di tanah Papua ini. Tuhan lindungi kami, Tuhan jaga kami, sehingga kami hidup tenang dan kami bekerja. Rasa takut akan Tuhan lebih dari kehidupan kami, sehingga kami takut Tuhan dan kami kerjakan yang baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Hamba-Mu yang rekam hamba untuk merekam firman-Mu ini, Tuhan berkati dia, istri dan anak-anak, Tuhan berkati. Semua orang yang sayang kepada hamba maupun yang membenci, hamba berdoa Tuhan berkati semuanya. Karena itu ajaran Tuhan Yesus. Kami harus memberkati musuh-musuh kami, dan kami memberkati semua orang yang sayang kepada kami. Inilah doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin.

Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22.

Pendengar dimanapun berada, kami akhiri di sini pujian rohani dan selanjutnya kita nantikan saat disampaikan waktu berita daerah.

Selamat pagi pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Sepekan Silam. Untuk edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026, lengkapnya bersama saya Cornelia Mansuara. Pemerintah Provinsi Papua Barat memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2026 melalui upacara yang berlangsung hikmat di kantor gubernur Papua Barat pada Senin 1 Juni 2026. Upacara dipimpin oleh Asisten 1 Sekretariat Daerah Papua Barat, Sjors Albert P. Marani, yang membacakan amanat tentang pentingnya menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah berbagai tantangan global. Dalam amanatnya, Sjors menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga persatuan Indonesia, tetapi juga dapat menjadi bawahan jawaban atas berbagai persoalan dunia, termasuk konflik, intoleransi, dan krisis kemanusiaan. Ia secara khusus mengajak generasi muda untuk terus mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial, pendidikan, serta pemanfaatan teknologi dan media digital. Menurutnya, generasi muda memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan dan memperkuat identitas kebangsaan di era globalisasi.

0: Kita juga ingin dunia melihat bahwa perdamaian bukan sekedar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia. Indonesia Raya bukan mimpi kosong, namun kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral bisa juga menyesatkan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda sebagai penjaga masa depan, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau teks di buku sejarah.
1: Selain itu, Siors juga mengingatkan para menteri, kepala daerah, dan seluruh penyelenggara pemerintahan agar setiap kebijakan publik yang dihasilkan senantiasa berlandaskan nilai keadilan sosial serta memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang paling rentan. Pada kesempatan tersebut, Siors juga menyerukan komitmen bersama untuk terus melawan segala bentuk intoleransi, radikalisme, dan tindakan yang berpotensi merusak kerukunan bangsa. Ia menilai keberagaman yang dimiliki Indonesia merupakan kekuatan yang harus dijaga dan dirawat bersama.
0: Kita harus terus melawan segala bentuk intoleransi, radikalisme, yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan di negara kita. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang menjunjung tinggi religius dan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaannya. Selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita, Pancasila akan senantiasa hidup dalam setiap denyut nadi seluruh anak bangsa di Republik yang kita cintai bersama.
1: Dengan nada patriotik dan reflektif, ia mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat semangat gotong royong, persatuan, dan toleransi. Upacara Hari Lahir Pancasila 2026 ditutup dengan Pakikan Merdeka yang disambut peserta upacara serta salam kebangsaan yang mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman. Pemerintah berharap momentum peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk terus mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kinerja perekonomian regional Papua Barat dan Papua Barat Daya pada triwulan 1 2026 menunjukkan kondisi yang tetap positif dan stabil. Di tengah berbagai tantangan global dan domestik, anggaran pendapatan dan belanja daerah APBN terus berperan sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mendukung kesejahteraan masyarakat di kedua provinsi tersebut. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaraan Papua Barat, Muhammad Abdul Qobir, dalam konferensi persnya pada Kamis 4 Juni 2026 mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi regional masih berada pada jalur yang baik meskipun tekanan inflasi perlu terus diwaspadai. Dari sisi harga, inflasi tahunan year on year pada April 2026 di Papua Barat dan Papua Barat Daya tercatat berada di atas target nasional. Papua Barat menjadi merupakan provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi di regional tersebut sehingga memerlukan perhatian bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan terkait.
2: Kalau untuk Papua Barat, ini adalah distribusi yang paling besar adalah pada industri pengolahan ya, untuk komponen produksinya. Ya, sementara di Papua Barat ini yang tertinggi adalah sama-sama industri pengolahan. Yang membedakan adalah kalau untuk komponen pengeluaran yang tertinggi di Papua Barat adalah untuk konsumsi rumah tangga, sementara konsumsi rumah tangga dan juga sama ya antara Papua Barat dan Papua Barat ya, konsumsi rumah tangga masih

0: Sebaliknya, Papua Barat Daya masih mengalami defisit dengan NTN sebesar 89,81. Di bidang pembangunan manusia, indeks pembangunan manusia terus menunjukkan tren peningkatan. Bahkan, Papua Barat Daya berhasil naik kategori dari tingkat sedang menjadi tinggi. Kondisi tersebut juga diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran yang pada tahun 2026 mencapai level terendah dalam beberapa tahun terakhir.
1: Kita melihat bahwa ternyata ekonomi tetap tumbuh stabil, ya, sementara pengendalian inflasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat terus diperkuat, ya, melalui program pembangunan dan perlindungan sosial.
0: Realisasi transfer ke daerah hingga akhir April 2026 tercatat sebesar 4,7 triliun. Kanwil DJPP Papua Barat mencatat masih terdapat beberapa penyaluran yang menunggu pemenuhan persyaratan administrasi, di antaranya dana otonomi khusus tahap pertama untuk Kabupaten Tambrau serta dana desa pada sejumlah pemerintah daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Pemerintah berharap percepatan pemenuhan syarat salur dapat segera dilakukan sehingga manfaat dana transfer dapat dirasakan masyarakat secara optimal dan mendukung percepatan pembangunan di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Pendengar, Anda masih mendengarkan Sepekan Silam edisi hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Kita ke informasi selanjutnya. Menjelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, diharapkan menjadi sarana memperkuat rasa kebangsaan serta kecintaan terhadap tanah air. Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, menegaskan pentingnya keterwakilan dari seluruh kabupaten. Dalam mengirimkan anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Hal tersebut disampaikan Orgenes menanggapi bahwa hingga saat ini hanya 3 kabupaten di Papua Barat, yakni Manokwari, Manokwari Selatan, dan Fak-Fak yang mengirimkan perwakilan anggota paskibraka. Sementara Kabupaten Teluk Wandama, Teluk Bintuni, Pegunungan Arfak, dan Kaimana belum mengirimkan peserta. Menurut Orgenes, perlu dilakukan pengecekan terhadap mekanisme dan penyampaian informasi dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat kepada kabupaten-kabupaten yang belum mengirimkan peserta. Ia menilai alasan keterbatasan anggaran tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak mengirimkan peserta paskibraka. Menurutnya, peringatan kemerdekaan merupakan momentum nasional yang harus menjadi perhatian seluruh pemerintah daerah.
2: Paling penting bagaimana untuk ada keterwakilan pada semua kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat dan juga di seluruh Indonesia untuk bisa mewakili ya masing-masing wilayah, masing-masing adat untuk bisa merayakan hari jadinya Indonesia itu. Itu paling penting sekali sehingga masyarakat juga merasa memiliki negara ini. Tidak ada alasan untuk anggaran. Ini barang ini terjadi, ada perjuangan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kita merdeka baru hari ini bisa kita menikmati kemerdekaan itu. Nah, jadi memang tidak ada alasan untuk persoalan anggaran, itu tidak ada alasan. Kita tetap harus daerah cari jalan bagaimana untuk harus memfasilitasi begitu.
0: Orgenes juga meminta pemerintah daerah yang belum mengirimkan perwakilan agar segera mengambil langkah konkret. Yang menegaskan masih tersedia waktu untuk mempersiapkan dan mengirimkan peserta sebelum peringatan HUT RI pada Agustus mendatang. Menurutnya, keterlibatan generasi muda dalam paskibraka bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi sarana menanamkan nilai-nilai nasionalisme, disiplin, dan semangat persatuan kepada generasi penerus bangsa.
2: Jangan tahun depan, di tahun ini masih ada waktu cari jalan. Masa yang lain itu bisa ada kegiatan itu jalan-jalan baru untuk mulai merayakan hari besar itu bisa mencari jalan itu kemana gitu.
3: Cuma satu orang.
2: Iya. Mewakili satu orang saya bisa tidak bisa dibiayai itu tidak ada alasan itu.
0: Ketua DPR Papua Barat berharap seluruh kabupaten di wilayah Papua Barat dapat berpartisipasi aktif

0: sehingga semangat kemerdekaan benar-benar dirasakan dan diwakili oleh seluruh daerah tanpa terkecuali. BPJS Kesehatan bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Seprovinsi Papua Barat menandatangani perjanjian teknis operasional untuk mendaftarkan tenaga relawan SPPG sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional. Penandatanganan tersebut berlangsung di sela Forum Komunikasi Implementasi Strategi Penguatan Rekrutmen dan Reaktivitas Peserta Menuju Universal Health Coverage di Kantor Gubernur Papua Barat pada Rabu 3 Juni 2026. Kerjasama ini bertujuan memberikan perlindungan jaminan kesehatan bagi para relawan yang terlibat dalam pelayanan pemenuhan gizi masyarakat di berbagai wilayah Papua Barat. Dengan terdaftarnya relawan dalam program JKN, diharapkan mereka dapat menjalankan tugas pelayanan secara optimal tanpa khawatir terhadap akses pelayanan kesehatan. Deputi Direksi Wilayah 12 BPJS Kesehatan, Syawal Tani Tarigan, mengatakan, keberhasilan program pemenuhan gizi sangat bergantung pada kondisi kesehatan para tenaga yang terlibat di lapangan. Ia menegaskan kolaborasi antara BPJS Kesehatan dan SPPG menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan sosial bagi para pelayan masyarakat, khususnya yang berperan dalam mendukung peningkatan status gizi masyarakat. Menurut Syawal, kerjasama tersebut juga mencerminkan semangat gotong royong dalam mendukung keberlanjutan program JKN. Keterlibatan berbagai pihak dinilai penting untuk memperluas cakupan kepesertaan dan menjaga keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional.
1: Dengan beberapa SPPG ya, kalau nggak salah di Manokwari ada 21 dan ada beberapa badan usaha yang memberikan donasinya kepada BPJS Kesehatan. Ini saya pikir cukup positif Pak, Bapak-Bapak sekalian, karena pembiayaan BPJS Kesehatan sendiri tidak seluruhnya harusnya ditanggung oleh pemerintah daerah, tapi gotong royong bersama pemberi kerja lainnya. Forum ini melibatkan para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan utama yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan program JKN khususnya di Provinsi Papua Barat.
0: Selain itu, BPJS Kesehatan mencatat sejumlah badan usaha di Papua Barat turut berpartisipasi melalui program donasi yang digunakan untuk membantu pembiayaan kepesertaan JKN bagi masyarakat yang membutuhkan. Langkah tersebut menjadi salah satu bentuk kontribusi dunia usaha dalam mendukung pencapaian Universal Health Coverage di Papua Barat.
1: Karena sekali lagi program JKN ini tidak bisa jalan sendiri atau tidak bisa hanya BPJS yang menjalankan tanpa ada sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Sehingga sinergi ini untuk di Papua Barat telah terjalin dengan baik selama ini, dan Provinsi Papua Barat juga telah berhasil mempertahankan status Universal Health Coverage.
0: Melalui kerjasama ini, BPJS Kesehatan berharap semakin banyak tenaga relawan yang memperoleh perlindungan kesehatan, sehingga pelayanan pemenuhan gizi kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Menuntut janji dan keadilan yang tak kunjung terrealisasi, para pencari kerja Pencaker Formasi 2021 meluapkan kekecewaannya dengan memalang jalan di jalan Doktrandus Esosesa. Aksi nekat ini menjadi puncak dari akumulasi kekesalan mereka atas ketidakpastian nasib yang telah menggantung selama bertahun-tahun. Laporan Putra Arianto.
2: Sejumlah pencari kerja atau pencakir formasi 2021 di Kabupaten Manokwari melakukan aksi pemalangan jalan di kawasan Jalan Dr. Andes Esausesa, tepatnya di bawah kompleks kantor Bupati Manokwari pada Selasa 2 Juni 2026. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas belum adanya kepastian terkait pengangkatan pegawai yang sebelumnya dijanjikan pemerintah daerah. Koordinator Lapangan Pencaker Formasi 2021, Octopilus Rengo, mengatakan bahwa aksi itu merupakan bentuk kekecewaan para pencaker yang selama beberapa tahun terakhir terus memperjuangkan kejelasan status mereka melalui berbagai jalur penyampaian aspirasi. Menurut Octopilus, para pencaker telah beberapa kali melakukan aksi damai sejak 2024, baik di kantor Badan Kepegawaian Daerah maupun kantor Bupati Manokwari. Namun hingga kini, mereka mengakui belum memperoleh kepastian mengenai realisasi pengangkatan dari formasi yang telah diikuti. Ia menjelaskan pada Mei 2025, pemerintah daerah sempat menyampaikan rencana pengangkatan pegawai dari formasi 2021 secara bertahap dengan kuota tertentu. Namun hingga pertengahan 2026, proses tersebut belum terrealisasi, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan pencaker. Selain menuntut realisasi pengangkatan, para peserta formasi 2021 juga mempertanyakan kebijakan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang masih menggunakan nomenklatur formasi 2021. Sementara sejumlah peserta pada formasi tersebut belum mendapatkan kejelasan status.
3: Di mana hari ini kita turun ke jalan karena mulai dari tahun 2024 itu kita sudah melakukan aksi damai sampai palang jalan itu khususnya di BKD sampai ke kantor bupati. Nah, namun tidak ada proses dan hasil yang begitu baik untuk kami. Maka dengan itu hari ini kita turun ke jalan untuk di mana mungkin publik bisa tahu dan seluruh orang di dunia tahu bahwa kita ini ditipu. Karena sebelumnya tanggal 22 Mei tahun 2025 itu bupati sudah janjikan untuk 100 kursi. Ada 120 kursi untuk kami. Jadi 20-nya tercover duluan, setelah itu penambahan lagi 100. Namun itu semua belum terlaksana sampai saat ini. Yang menyebabkan sehingga hari ini kita turun dan melakukan aksi besar-besaran di jalan. Di mana kemarin yang terima SK ini, kalau memang pengangkatan P3K, Bapak pakailah P3K pengangkatan. Jangan pakai formasi 2021 karena sementara kita yang ada di dalam formasi 2021 belum terakomodir. Itu janji bupati belum terjawab, makanya hari ini kita ambil tindakan untuk melakukan aksi besar-besaran di jalan.
2: Octopilus menambahkan, pemerintah daerah segera memberikan kepastian terkait nasib para pencaker. Apabila tidak memungkinkan dilakukan penambahan kuota pada formasi yang ada, pemerintah diminta membuka kesempatan melalui formasi baru agar para pencaker dapat kembali mengikuti seleksi. Dalam aksi tersebut, para pencaker juga meminta perhatian dari instansi terkait di tingkat pusat, termasuk Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Mereka berharap kedua lembaga tersebut dapat memberikan penjelasan resmi terkait penyelesaian formasi 2021 yang hingga kini belum tuntas.
3: Pihak BKN, Menpan maupun Deputi, yang dimana kita merasa bahwa sudah bekerja sama dengan Bupati. Sehingga hasil formasi 2021 ini diumumkan pada tahun 2024. Namun ditunda sampai setelah pemilihan.
2: Para peserta aksi juga mengingatkan komitmen pemerintah daerah terkait rencana penambahan tenaga pegawai pasca pelantikan kepala daerah. Mereka berharap janji tersebut dapat diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan kepastian dan kesempatan yang adil bagi seluruh pencaker yang masih menunggu pengangkatan. Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan para pencaker menyatakan akan terus memperjuangkan aspirasi mereka hingga memperoleh kejelasan terkait status dan peluang pengangkatan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Peringat informasi dari Putra Arianto mengakhiri informasi sepekan silam, berita yang terangkum selama sepekan ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Koreliman Suara. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

48 negara siap berlaga. Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang ini diikuti oleh 48 negara dari berbagai benua dan akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen Akbar ini akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan ratusan juta pasang mata dipastikan akan tertuju pada pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026. Negara-negara yang dipastikan maupun diproyeksikan tampil di Piala Dunia 2026 berasal dari berbagai kawasan dunia, di antaranya zona Asia, ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Zona Amerika Serikat, ada Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika, ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru, serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Ya, selamat pagi untuk Anda baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari. Sementara pukul 6:35 waktu Indonesia Timur, rangkaian lagu-lagu ceria kami hadirkan di suasana akhir pekan Anda di pagi hari ini, dan kami informasikan untuk warta berita aktual secara sentral dari Pro 3 Jakarta dapat Anda ikuti nanti di pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Kakak, kakak tahu gak tidak Besperawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Besperawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba tuh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Besperawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda.

Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu mencetak gol dari sudut yang sulit dipercaya. Ya, wij gaan voor goud. We zijn er weer bij. Salah satu aksi paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Fran Rijkaards. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas bertukar posisi.

kiper yang hanya menunggu bola di depan gawang. Dia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1994.

cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, pantun para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Sumo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Dalam halnya perayaan Waisak, kita diajak sejenak berhenti dari hiruk-pikuk kehidupan untuk menemukan damai di dalam hati. Hari Raya Waisak menjadi momentum suci bagi umat Buddha untuk mengenang tiga peristiwa agung: kelahiran, pencapaian, pencerahan, dan wafatnya Siddhartha Gautama Sang Buddha. Lebih dari sekedar perayaan, Waisak mengajarkan tentang cinta kasih, pengendalian diri, kebijaksanaan, dan penghormatan kepada sesama makhluk hidup. Di tengah perbedaan yang ada, mari terus menjaga toleransi, mempererat persaudaraan, dan menebarkan kebaikan. Karena kedamaian selalu dimulai dari hati yang penuh kasih. Selamat Hari Raya Waisak bagi seluruh umat Buddha. Sabbe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Bahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
0: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik sehingga memicu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
2: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga detail di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
0: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat telah berdampak juga bagi para pengrajin batik di Pekalongan, di mana ketergantungan bahan baku impor menyebabkan lonjakan biaya produksi. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat kembali menjadi mimpi buruk bagi para perajin batik di Pekalongan. Ketergantungan terhadap sejumlah bahan baku impor membuat pelaku industri batik harus menghadapi lonjakan biaya produksi di tengah daya beli masyarakat yang masih lesu. Sejumlah perajin batik Pekalongan mengaku harga bahan baku seperti kain katun, kombet, hingga pewarna sintetis dan pewarna alam terus merangkak naik seiring menguatnya dolar terhadap rupiah. Kondisi ini membuat margin keuntungan semakin tergerus karena kenaikan biaya produksi tidak selalu bisa diimbangi dengan kenaikan harga jual.
5: Sintetis naik tapi nggak terlalu tinggi. Yang paling signifikan yaitu di bahan baku kainnya. Saya kan mainnya di katun kombet 24S. Nah itu sekarang udah naik 5 kali
6: dari
5: awal. Iya. Dari awal harga Rp35.000, sekarang sudah sampai Rp40.000.
4: Menurut Huda, kondisi tersebut sudah berlangsung sejak 2 bulan terakhir. Dampaknya membuat industri batik Pekalongan sangat rentan terhadap gejolak nilai tukar rupiah karena sebagian besar bahan baku masih dipengaruhi harga impor. Bahkan dalam kondisi pelemahan rupiah sebelumnya, keuntungan perajin disampaikan merosot hingga 40% akibat meningkatnya biaya produksi. Fenomena serupa juga dirasakan pembatik warna alam, batik banjir Krisnowati. Ia mengeluhkan kenaikan harga kain hingga berbagai aksesoris produksi yang terdampak penguatan dolar.
7: Batik di Kota Pekalongan dengan adanya dolar naik, harapannya yaitu karena untuk pembelian bahan baku, juga kita kesulitan karena dengan naiknya harga juga naiknya barang yang kita naikkan juga.
4: Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa industri batik yang selama ini menjadi ikon ekonomi kreatif Pekalongan akan semakin tertekan apabila nilai tukar rupiah terus melemah. Pelaku usaha batik berharap pemerintah dapat menjaga

0: gas, stabilitas nilai tukar rupiah, serta memperkuat ketersediaan bahan baku dalam negeri agar industri batik tidak terus-menerus menjadi korban gejolak ekonomi global. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, program pengolahan sampah plastik sungai resmi diluncurkan di Surabaya sebagai upaya menekan pencemaran dan memperkuat peran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
2: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, program pengelolaan sampah plastik sungai resmi diluncurkan di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Kota atau Bapekto Surabaya. Program ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi multipihak untuk mengurangi kebocoran sampah plastik ke sungai melalui pendekatan berbasis masyarakat dan pengelolaan sungai yang berkelanjutan. Surabaya menjadi lokasi pertama pelaksanaan program yang pada tahap awal dijalankan di 5 wilayah, yakni Surabaya, Sidoarjo, Surakarta, Bekasi, dan Bali. Di Kota Pahlawan, implementasi program difokuskan di Kali Tebu dan Kali Merutu sebagai lokasi percontohan pengelolaan sampah sungai berbasis komunitas. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya, M. Victor mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai salah satu lokasi peluncuran program. Menurutnya program tersebut tidak hanya berhasil mengurangi sampah plastik di sungai, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.
3: Surabaya ditunjuk menjadi salah satu lokasi supply chain terkait dengan mobilisasi sampah plastik dan di hari lingkungan, ya, mengingat hari lingkungan dilakukan di Surabaya. Yang sekarang dijalankan, proyek ini dijalankan di Kali Tebu dan Kali Merutu, itu sangat berdampak.
2: Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menilai program ini menjadi bentuk sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional melalui UNDP Indonesia. Mewakili Asisten Deputi Ekonomi Sirkular dan Dampak Lingkungan, Ahmad Tidin, mengatakan Surabaya dipilih sebagai kota pertama peluncuran program karena dinilai memiliki komitmen kuat dalam pengelolaan sampah. Keberhasilan implementasi di Surabaya diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
3: Ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Indonesia melalui dan koordinator di tempatan dan pemerintah lain. Ya, akhirnya dari kami menunjuk ke UNDP sebagai implementing agency-nya. Jadi proyek ini dilakukan dalam lingkup nasional, tapi untuk yang pertama ini kita lakukan di 5 lokasi.
2: Peluncuran juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup, UNDP Indonesia, Inisiatif Clean River, Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah Plastik Laut TKNPSL, Pengelolaan Pasar Pusat Perbelanjaan, akademisi serta sektor swasta juga turut berpartisipasi. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan pendampingan bagi keluarga korban dugaan malapraktek di RSUD Prambanan Sleman. Aji Permono melaporkan selengkapnya.
4: Kami bersama-sama dengan berbagai pihak untuk menggandeng membantu kasus ini supaya mendapat keadilan.
5: Kasus dugaan malapraktik yang menewaskan seorang bocah asal Piyungan Bantul mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta atau Satgas PPADIY saat ini memberikan pendampingan agar pihak keluarga mendapatkan keadilan. Koordinator Satgas PPADIY Yakti Utami menyatakan, pendampingan yang diberikan berupa bantuan dalam penanganan kasus tersebut. Dalam hal ini, Satgas PPADIY akan menjadi jembatan antara keluarga korban dengan pemerintah. Saat ini, proses pendampingan hukum telah berjalan. Meski begitu, Satgas PPADIY juga tengah mempersiapkan berbagai kebutuhan lainnya selama proses penanganan kasus tersebut berlangsung.
4: Pendampingannya nanti kami akan berusaha untuk tetap mengelingkan dengan pemerintah atau nanti kita bekerjasama. Baik ini tadi sudah ada dari UPTD, dari KPAD, dari PPA, terus dari Raksadiah Utami. Kemudian tadi kami sudah matur dari Bukadis untuk Bukadis dari DP3A bahwa nanti kita akan koordinasi mungkin melalui Balai PPA juga.
5: Sementara itu, Ibu Korban Anastasia Niken Purwandari mengapresiasi penuh atas segala upaya yang diberikan. Ia berharap agar penyebab pasti kematian buah hatinya bisa segera terungkap.
6: Saya terima kasih ya pada PPA provinsi sama semua yang datang ke sini yang udah mau membantu untuk mencari keadilan untuk anak saya. Semoga upaya yang akan kita lakukan ini secepatnya membuahkan hasil.
5: Sebagai kilas balik, kasus ini bermula saat seorang balita berinisial NDMP berusia 3 tahun diduga menjadi korban malapraktik di RSUD Prambanan Sleman. Bocah tersebut dinyatakan meninggal dunia usai menjalani prosedur CT scan. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam.

Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11.

Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22.

Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Bapak Ibu terkasih di dalam Yesus, masih dalam keadaan tetap berdiri kita memuji Tuhan di dalam nyanyian rohani 119 ayat 7. Syukur dan puji bagimu yang perjanjian teguh.